0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, kekal bertemankan Hex. Atur sahaja H-A-C-K-S. Hanya aku cinta kamu orang semua. Untuk edisi 3 Oktober 2026, kita telah pun masuk pusingan yang terakhir. 8 hingga 9 pagi. Cepat betul masa berlalu kan? Begitulah. Kalau hujung minggu ni belum ada perancangan, cuba tengok apa yang boleh dibuat dekat-dekat kawasan dengan anda. Macam tadi di Kampung Minawa Ulu ada program, kemudian di Tenom di Dewan Dato' OKK Sangau juga ada berlangsung program Hari Sungai. Kemudiannya di Kampung Karamatoi Laut Esok Keningau juga ada program Mahkamah Bergerak. Kalau ada urusan, bolehlah hadir ke kawasan ataupun yang program-program berlangsung waktu ketika ini. Kalau malas pun berjalan, apa kata kita buat aktiviti masak bersama-sama? Seronok sangat, happy kan? Seorang potong bawang, yang satu orang lagi kacau lauk, potong ayam. Kalau tiap-tiap potong ayam dapat, satu orang tugas dia begini, satu orang tugas dia begini. Kita ramai-ramai di dapur. Yang penting jangan lupa masak nasi lah. Nanti sudah siap lauk, sekali tengok nasi dia lupa masak. Itu bah biasanya kebiasaan yang kita kelupaan kan. Apapun, kalau ada tanaman di rumah, boleh siram, kemaskan pasuk, sambil buat, sambil bercerita kan. Ada anak kecil, ajak main bola, lari-lari anak di sekitar rumah, sekitar halaman rumah anda, biar dia pilih aktiviti bersama yang dia mau lakukan. Kalau bersama dengan anak-anak lebahan, kita kasih bergerak dia. Selalu terkurung jadi rumah. Yalah, hari 1 sampai hari 5 kau bekerja. Jadi anak bersama dengan pengasuh berkurung jadi rumah. Inilah masanya untuk kita keluar bersama bersiar-siar. Kasih juga jumpa sungai, kasih juga tengok pemandangan-pemandangan indah di sekitar kita. Kalau cuaca mengizinkan, boleh bahkan berjalan sekitar kawasan berhampiran dengan anda, pergi taman padukan kan. Banyak aktiviti yang boleh kita buat. Kadang-kadang yang buat hujung minggu terasa seronok itu bila kita buat betul-betul bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan keluarga kita. Letaklah telefon tu sekejap, dengarlah cerita orang di sebelah, layanlah soalan anak yang memang macam-macam dia punya persoalan. Kadang-kadang macam bikin garar gitan juga kan, tapi itulah, budak-budak dia sangat jujur dan sangat ingin tahu. Kita kasih tahu lebah. Kau tipu-tipu dia nanti, last-last kau sendiri yang kepayahan mau jawab. Okay, sebut masa muda-muda, sekejap lagi kita akan bersama menerusi segmen Santai Si Celik dengan terbitan rakan Kak Ika. Kak Ika, rakan penyampai DJ Atika bersama dengan Aimora. Sebentar sahaja nanti. Jadi terus layan bersama dengan kami di Kening FM. Hebat syoknya.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Celik di Keningau FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cili setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik semua. Selamat berhujung minggu. Selamat berehat setelah dari hari Isnin sehinggalah Jumaat bersekolah. Dan hari ini, hari Sabtu adalah hari yang sesuai untuk melakukan aktiviti riada, tidak kiralah bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Dan juga seperti biasa, berjumpa lagi kita hari ini dalam rancangan Santai Si Cilik. Dan juga Kak Ika tidak bersorangan. Seperti biasa, Kak Ika akan bertemankan si Mora.
2: Kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira. Eh, hai adik-adik semua. Hai Kak Ika.
1: Wah, seronoknya Mora menyanyi pula tu. Apa yang buat Mora seronok sangat ni?
2: Seronoklah Kak Ika. Yalah, setiap minggu kan kita sentiasa dengarkan bakat adik-adik kita. Sebab itulah pagi ni Mora rasa semangat untuk dengarkan bakat adik kita hari ini.
1: Kak Ika fikir Mora mau tampilkan bakat hari ni. Bukan main lagi kau menyanyi tadi.
2: Mora menyanyi sebab Mora mau bagi semangat dengan adik-adik kita di luar sana. Jangan malu untuk tonjolkan bakat yang ada, sebab bakat yang tersimpan inilah yang mampu menjadikan kita lebih yakin pada diri sendiri.
1: Betul tu Mora. Jadi adik-adik di luar sana, kalau mau lebih yakin lagi, apa kata pagi ini kita dengarkan nasihat dari Kak Ija.
3: Adik-adik, jangan pernah memandang rendah pada langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Mungkin sekarang kamu sedang belajar membaca, belajar memahami pelajaran, atau sedang berusaha menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Walaupun terlihat kecil, semua itu sebenarnya sangat bermakna. Kadang-kadang kita rasa usaha kita terlalu perlahan, lalu kita mudah kecewa bila melihat orang lain sudah jauh di hadapan. Tetapi hakikatnya setiap kejayaan besar bermula dengan langkah yang kecil dan sederhana. Tidak perlu terburu-buru untuk menjadi hebat dalam sekelip mata. Yang penting kamu terus melangkah, terus mencuba dan tidak berhenti berusaha walaupun perlahan. Percayalah adik-adik, setiap usaha yang kamu lakukan ini sedang membentuk masa depan yang indah untuk diri kamu sendiri. Dan suatu hari nanti, bila kamu melihat kembali perjalanan itu, kamu akan sadar bahwa langkah-langkah kecil yang pernah kamu ambil menuju kejayaan yang besar.
1: Wah, mendalam sungguh nasihat dari Kak Ija kan Mora?
2: Betul tu Kak Ika, secara tidak langsung Mora jadi yakin pada diri sendiri.
1: Betul tu Mora. Ha Mora, jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini. Tidak sabar Kak Ika mau dengarkan.
2: Jom Kak Ika.
4: Hai, nama saya Geraldine Amaris Lajawai. Nah, saya nomor 19. Saya berasal dari Kampung Sadapak Bingkor, Keningau, Sabah. Tajuk lagu saya pada hari ini ialah Roar by Katy Perry.

0: Thank you.
1: Sungguh berbakat adik kita hari ini kan, Keika?
2: Hebat kan, Mora? Kita boleh dengar keunikan suara dan juga lantunan vokal adik-adik kita pada hari ini. Sangat-sangat berbakat dan boleh mengembangkan bakat dengan lebih jauh lagi.
1: Betul tu, Keika. Rasa macam Mora mahu belajarlah menyanyi dengan adik-adik kita ini.
2: Boleh, Mora. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mora kena berusaha tau. Jangan cepat putus asa. Mana tahu lepas ni Mora yang akan menjadi salah satu bakat santai si cilik yang Kak Ika cari selama ini. Baiklah, Mora. Sampai kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Bye. Bye, Mora.
1: Sampai jumpa lagi, Kak Ika. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Bye semua.
3: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Genio FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Si Cilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cilik setiap hari Sabtu pukul 8:15 pagi.

lagu dengan Dato' Francis Lanong, Fikir-fikir dulu. Sebelum kahwin, bukan sajalah sebelum kahwin, fikir dululah sebelum sesuatu tindakan anda lakukan, kan? Fikir semasak-masaknya. Tapi kalau tadi pasal lagu, fikir-fikir dulu sebelum kahwin, nah, ada yang tengah merancang majlis tu, jangan terus pandang pasangan dengan muka risau pula. Bagus juga kita fikir dulu, kan, masa bercinta. Soalan selalu, sayang sudah makan? Bila sudah berumah tangga, tambah lagi, sayang siap sudah cuci pinggan? Nah, yang ini pun perlu jawapan juga, kan? Sebab hidup bersama ada banyak perkara yang perlu kita bincangkan. Cara urus duit, bagi kerja rumah, hubungan dengan keluarga, rancangan masa depan. Bukan semua mesti sependapat, tapi kena belajarlah untuk mendengar, juga mencari jalan bersama. Kalau ada yang belum jelas, tanyalah apa baik-baik, jangan komen kasar sana. Kau sudah buat ke ini kerja? Kau sudah masak ke ini? Jangan harap pasangan boleh baca fikiran masing-masing, kan? Dia pun kadang-kadang lupa mana dia letak kunci sendiri. Yang sudah berkahwin, terus bersembang dan ambil tahu. Ucap terima kasih juga kepada pasangan anda untuk perkara kecil yang boleh menjadikan, yang boleh membuatkan pasangan anda rasa dihargai. Bah, fikir masak-masak, bincang elok-elok. Semoga yang merancang dipermudahkan urusan, dan yang sudah berumah tangga terus menjaga kasih sayang anda. Yang hari ini memilih tarik 3 hari bulan 10 2026 sebagai tarik istimewa anda, semoga kekal bahagia hinggalah ke penghujungnya. Sebelum kita beribur, kita sapa dulu rakan kita ni, Elvia Samai Paran. Selamat hari pagi hari 6 awal bulan Oktober, dia bilang. DJ Hex luar biasa, selamat bertugas bersama juruteknik Kening FM, hebat esoknya. Untuk semua rakan-rakan setia Kening FM, Sabah VFM, radio online keuskupan ROK, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Sorry lambat hantar ucapan di bulan, tapi tetap on radio. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana di tempat kamu orang? Cuaca di tempat dia sejuk, ada kabus perlahan menyingkir di bukit, dia bilang, menyingkir. Apa pun, terima kasih dengan titipan ucapannya yang

dan menikmati sarapan anda. Selamat bersarapan. Ambil sarapan yang menyihatkan. Jangan awal pagi yang manis-manis. Tak mau lebakan. Awal pagi sudah makan yang manis-manis. Cari juga air kosong bersama dengan anda. Tidak salah kalau anda nikmati makanan miso pi goreng anda bersama dengan air kosong. Hadkan kepada minuman manis. Mungkin tengah hari, minum petang nanti sejak kan. Jika makan di kedai, mintalah yang kurang manis. Kalau boleh, ambillah air kosong. Tak gitu. Lain terus bersama dengan kami di Kening FM. Hebat dan syoknya.

9.54 menghampiri 9.55 minit pagi. Nampaknya siaran kita akan ditangguhkan sebentar saja nanti. 9 pagi anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo 9 hingga 12 tengah hari, 12 sampai pukul 3 petang bersama menerusi Inforia Murut Pakayaman Takau Monsoi, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 sampai pukul 7 malam nanti. Dari ada yang masih tarik selimut sampai yang sudah selesai sarapan, terima kasih kerana bersama menemani kami, menemani anda di pagi Sabtu menerusi Rentak Segar. Yang bekerja semoga urusan lancar dan penat lelah membawa hasil yang baik. Yang bersama keluarga, nikmati masa itu. Yang dengar cerita, kongsi ketawa, kasih simpan nombor telefon sekejap. Bagi semangat baik pagi hari ini sampai tengah hari, sampailah ke petang hari. Buat satu perkara baik walaupun kecil, tolong kemaskan meja atau ucap terima kasih kepada anda yang membantu sesamalah, kan? Tak sedar masa berlalu begitu pantas. Baik, saya tinggalkan anda bersama dengan lagu menutup tirai pertemuan kita. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye.

0: Sinau FM ke Selim anda bersedusun. Manta jam ke siam ke sobun. Gisama jam ke padam dua tamaga.
1: Miampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu id keselim bahana baru sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Tapi sekarang kau sabun benda ti man ku pulau musa ti tak ruputan kau ngoyo-ngoyo tawan man tak kata doa banyak ya. Lalu tulan ke apa tahun 2002 apa dah mana pinalabus man dah di tidak ketinanan pemurnan kata Sabah. Mata kita lima watas ke dan sakit ya. Kedengar kau sabun benda mi kudap. Nang sedepan yang kita tuang menegar dia pai tongos ibi pira kenaianan panang sa lina subas sakawas terlalu pada mapat darjah Celsius lina subas sa siriba dua anda pada terlalu darjah Celsius suk sa kesoban mana mikudap kia sedepan yang kita tuang menegar dia pai tongos ibi pira kenaianan lina subas sakawas terlalu pada 2 darjah Celsius lina subas sa siriba dua anda pada terlalu darjah Celsius nabawan kesoban mana rumah sami pira kenaianan. Sedapan yang menegak kita tuang meninggal biaya paitongo si pipira kenaianan lina sobat sakawas teruna badam telu darjah Celsius lina sobat sasiriba duhana badam telu darjah Celsius tenam kasoban bena rumah saya misa dua anak kainan padang sedapan yang menegak kita tuang meninggal biaya paitongo sa dua anak kainan lina sobat sakawas teruna badam apat darjah Celsius lina sobat sasiriba duhana badam telu darjah Celsius tahuri matikiti dua tas setamunan kaya. Asoban bena isarasam sa sa depan na minagi tatuang meninggarud mga paitongos sa dagumu kinainan. Lina subas akawas talo na badam 2 darjah Celsius. Lina subas asiriba 2 na badam talo darjah Celsius. Yan ang piyaruputan kong ngayong yatawan manta katadaw bena. At talo tulan kahapad taon 2002 na badam 6 pinalabos. Manta diti da kopisan maingin tong taon Malaysia manta kiti da 5 watas panokan ng sakit. Alansan na kanon kapailan ng mga pasaran, ampun sigo to kakalkod at may paidang hiti na Radio Kininga FM. Ay, sining mata di Ignatio Sendro, Kampung Kopusan. Tanang ko sining mata di Edi Kasim, Sumbing, Sumbing. Narubat bunga piniliku, nagi sabas amin, mayan toswaw. Dede jam kasi am, habada manam, minit kasuaban. Kakal ko may paidang hiti na Radio Kininga FM.

Mana ke Belang Besar Ketang Kedah Ketang Mantah Ketarau Baina Kata Luturan Kehapat Tahun 2002 Pada Menang Pindah Labu Semantah Diti Dakat Tidanan Pemarunan Gatas Sabah Taika LIJS ya. Mantah Diti Pulut Taika Sugata Mantang diti pulut teka susu kata kitang dasia meringgit apa atau pada 5 tusin sekilogram. Kepingan grade kaisa kikatang da 5 ringgit turun 4 tusin sekilogram. Kepingan grade kedua kikatang da 4 ringgit walaun 4 tusin sekilogram. Kantalan grade kaisa kikatang da 5 ringgit apa atau pada 3 tusin sekilogram. Kantalan grade kedua kikatang da 4 ringgit 52 tusin sekilogram. Kata sikarap kikatang da 1 ringgit talun pada turun tusin sekilogram ya. Sekutu aku mentok diti pulut teka susu kata kikitang da siam meringgit apa tabadam 5 tusin sekilogram. Kepingan grade kaisa kikitang da 5 ringgit turun 4 tusin sekilogram. Kepingan grade kedua kikitang da 4 ringgit walaun 4 tusin sekilogram. Agak tangan talan grade kaisa kikitang da 5 ringgit apa tabadam 3 tusin sekilogram. Antalan grade kedua kikitang da 4 ringgit 5 tabadam 2 tusin sekilogram. Agata sikarap kikatang da seringit telu na badam turu tusin sekilogram ya. Hingga na kopi agatang da gata mengkontet mata kata da obay na. Katalu tulan kahapan tahun 2002 na badam menampin alabu semanta dijid ketinanan pemurunan gata Sabah. Taika LIJS alansan akanon kapelan amnei kapasarhan. Nakain kakak sadigatang da gata ya. Amis ngangingis sa tangot tempalo tebay na tig ya. Imomomutong nagata. Iyang mo malumbala di kanto di may pangit ngayit kaya di pinay kakado ko pa 5 kilo din saan mga ipamutong ako hay siapa kasi ya kano ko napad 2 napad kilo sa nga daw nga to kay hatus na ringgit kaya apad na pa kilo ano kayo gantalan sa nga daw nga 5 na hapad na mapat na ringgit talo na hapad tusin kaya lima na pada mapat na ringgit, talo na patusin. Ano da kayo da sanga daw, sigarag ka na ko da pada kilo, kya? Kantalan. Kano ko na pad 2 na pad kilo, tabi na eh? Kano ko da hatus ringgit, walo na padam anam. Sigarag ka na ko 2 na pad kilo. Kano ko da hatus ringgit, walo na padam anam. 186 ringgit ya. Anu dah kayu dah sangat daw. Penggora tapi naik. Hapad na pad na ringgit ya. 5 na hapad mapat na ringgit. 5 na hapad mapat na ringgit.

Si Dohim Gabin mantad kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy arama.

piano pina piano. Kita pinai godoyok. Sedang siapa ni je ya godoyok mai tadi tin penampang pegulupa pemasan aku kuma ta insanan. Bagi nau tapi pempat minggu om mungkin udah dan sening mai tadi jadi bading kasih ya. Kita lu kesaran ku hendak kau nitin ok ya. Mana di jam kau pada 4 minit ke saban kak kalau kau dat mian pai dahi tidak radio Gen FM mereti frekuensi siam mana berma 4.4 MHz. Tada pena tada ko talu tapi nai tapi anda diti tada ko talu tada ko enam bagi aku talu tulan kapan tahun 2026. Ama sedang nak pergi nak otak aku sening penikianu di tapi nai Nora Rinus ya. Anong karatiko.

Baik, nanti jam ke apa dah pada 2 minit ke 7 kita dah kena takut ya. Amankan, salam Malaysia Madani. Madika di Jajirin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Serangan dat paparan kerja hinad konti mantai dok di kampung baginda kaningau kasarid mekenangau di radio alasan kayu kasarida misingis umadika hinakopo ka.

Kapisan ka, DJJ, David Sando, Manta Dlotong, mamasano ko, tadaw ko na magpagulo po kung madi ka, DJJ rin, kumatay sa rin, tamalot ko, Michael Dicalion, Yarni, Yandong, Tempulan, Mamay, Edwin, Ikwap, Norumbay, kainsanay, tamalot ko, tutundoha, miyang paipasan, tamangay tako kalidasan, tigita daw, kadato ko, kadalay mong silang, bagin silang, kaya laso matita daw, lata daw ka, untuk mati stroke kalaput pakawago kutukya DJ ka otopat mati kya tamangay takot kalidasan kya tamangay takot kalika tingaliganti ng takaw manikit-tikit tadaw manginom datwag tabinay kya apego ko natako dat manamang dat kalidasan tabinay. May ito ko na da, paparan at pangakandat it adang kaya, may agal da, mga kandat rapaon, tuwawa, protein ang nagi bijirin, ang nagi mayingkuri da, manginom da it gula kaya. Akawa sa gula, tusi ang nagi lunok kaya. Manginom dit, waig dit kabagal kaya. Pampus ta daw, kasarit ako dat manginom dat wag dit kabagal. Lalabi pa, itimpo-timpo dat kauyan dit alaso. Masera dat paparlan dat kaparagatan dit labus kaya. Lalabi pa, timpalangan dat daw. Tapinay. Ang paparlan ta ko dat kaparagatan physical, kamiagal ka berjalan kaki tay ka mamanoga ka bersenam, minsinguyat tinan. Apa-apa now dat basikal. Taika papahar dat kapargatan fizikal. That's why maya dat berkelak ya. Mangup dat mapengkas pago kapargisan datinan. Madap dit kabagal ya. Madap dit kabagal. Tadap dit berkualiti. Akan kay mintungag-mintungag ya. Tumaga mintang da WhatsApp tumaga mintang da WhatsApp tanga tuang panga online ge te binay macidat madap ta kono pa madap na kapia ge sebagai di saat kawian te ka kepargatan ta ko di taman kita daw manamang dat kebursian detinan te binay ge mait momog dat palad ge segera kay kita ko dat tanga ngayamot kya manamang dat kaburusian danipan kya manamang dat kaburusian dat ipasarili walay nagi iswang tay ka ilabus at walay magalay tako dat itagumot hal at mantako saraha kya magalay tako nagidat nagyardi kuyan di mamungkos manginom di kawuk ya nagal kahit alcohol mamansay dat pamerisan kya manikit-tikid dat insan dat telutulan insan kya rumbat ako dokutor paharat ako dat pamerisan na tinantakaw kya pero na karalana ada mo namang manamang dat katingaligan ang may kalidasan na tinantakaw kya maganda ko sining matadi. Felix Don, ako suway ginawa ko. Jeffrey, Jeff Maridela, suway suri kambang, naging Vitalinos. And so, tanuto suwaw ko na FM ko. Hoy, aramay ba?

0: sa Simbahan Boros Dusun, Kilinaw FM. Karangahan may frequency 94.7 MHz. Kilinaw FM.
1: Pagulo darong ako kabarta ni Barga at jam ko abadmiso ko saban haradu pa kanta sining nga pagulo darong ako sinding kya artist pasan naramit ko matadi ti WhatsApp kin FM matadi Elvia Samay Paran. Hello ngabi sana nga saban tada ko nam ikarimpunan dat katalo tulan kapat dun na ribu dun na pada manam DJ Jirin tayka DJ Oboy DJ Ceria kansya bisa mengundang senyum sampai ke telinga kasih ya. Nila memberas murut kagu kamu artis saban kagu kasih atau kau yang kada bagian ya. Tapi senangan dat paparan kerja mepai jor teknik ini FM mepai cuknya na kopi kopi karena DJ kau na kopi kopi ini dikas suap bagi ya. Hello hello insanan kambulutan di Maikinao kini FM menu kabar di senangan dat tadau Malaysia kasih ya. Ama kasari dat pengkakal dat telidas sedang ginawa pampus tadaw bayna pun sikaw pasan-pasan na ramit ko man tadat kamulutan kini FM minsanan di tinaro Melayu Dusun Murut nyakal diarin majanon si Love Anggun Adi Uji Marcela Kanorumbay Floria Jontan Elin Kumabung Runang Skim Tomani. Salam pemulutan kakal segigisam kasiha pengukurat kau yang datawannya di kayu kita na pangaku senang kebiatawan kasiha pun siku kumadika di jajirin info-info dan lagi sining-sining di tengah senang karangang-rangahan kasiha tapi senang dat paparlan kerajaan kakal pengingis God bless ka pun siku kumadika Elvia Samay Paran tu kakal dat papatan pasan siku ni kumadika dan sanan kaya sekodong da kayu dahai di tiada radio kena FM. Kenapa kau makin ngomong maya di tiada frekuensi siap menah berapa pati tiktur megas ga? Hari lagi makin ngomong maya dat RTM klik. Ada kau yuluhai lagi dapat dan pasen maya di tiada WhatsApp kena FM mau kau simpan nombor dahai di tiada konti. May nombor ay sa isa siyam, lima walo siyam, manang walo ano walo, kadalihoy, arkita jam, kwa barimis sa kasaban. Man ko pala mo sa kabarta ni Bang, harap patimpok ya. Mungkin ako toko dua siling may susot, Wilson Malong. Wasap pintutunan. So, tukang ko siling man tadi, Leles Koronob. Ragi Bujangan. Nama-nama di kayo minum kopi, nama-nama di kayo mangan kasaban, makin ako siling. Again, nga FM ko, hoy, aramay ba?

0: Nasusuhut kinantakan di kehopodom tolud tulan kelima hopodom siam onom hopodom siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusup kegeraton itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tikit-tikit tulun kigunod harat agama am ketumbayan diorang sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumanud dot pilih teka kerohian dialog miampait otoronong aisoat kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pengaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat atau perlembagaan mentok papa tantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa id peguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang nepengah keaturan dit manamong ketinggaligan mentok papa turidong dat kadangon.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip diti sebagai tonudon mentok manantud atingaligan at magigian ngai om osilih da sesongulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

jam ka habari misa ka saban. Assalamualaikum kapi sanang ka saban benati kelemus kabar teniba mentak tada obaina kata lutulan ka pad tahun 2022 pada manam pelembusan ku Hajirin Mansur. Kosokoyutan mahasiswa Om University kan pengintangan id suang papasadia belanjawan 2002 budam turu. Leguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menebaras kapasadiaan belanjawan bainaditi memerlut pengintangan med magandang bagi suai tuntutan om keperluan mantan magigian kopisan negi kementerian. Kadisia belanjawan baina papa hampit kain sanai miampai pipiran 1000 persatuan pipiran 100 kopisan pipiran hapad kementerian kansanai kiharo regional dia sendiri. Debaris di Saiti id Majlis Anugerah Toko Siswa Pegun ATSN 2026 id Kuala Lumpur. Hal pelajaran kenegaraan maup Menteri Sains Teknologi Inovasi Mosti Datu Muhammad Yusuf Abdal menebaras mahasiswa Borneo id kapangkalan sebagai junsuyan papiramut miampai komuniti University negi perintah pegun. Mengusup bisio kuman mahasiswa kawawagu dat kasarid kaila sejarah kasarid mengintang karet hal magigian karati kawoyaan pembangunan pegun negi mengupapagirat Piretian karet pibatasan Malaysia 1963 ME63. Datu Muhammad Yusuf Abdal minaberas ME63 sebagai asas pembentukan Malaysia di Manrotio maya perundangan maid menamong hak autonomi wilayah kepenikidan kesenangan di aulud amalan federalisme di Aternang. Minaberas negi isia kumad mahasiswa med alantas menerio kabar id media sosial med lebih aternong aulud id suang magi beberas hal pegun. Projek rumah panjang murut id kemabung kigatang siam titik walur yang baina pinaintutun pinatunui kumad dupis watas tokora kemabung. Ahli Dewan Undangan Pegun Adun kemabung idat Urbin Balang minaberas projek did mabid maya unit penyelaras pelaksanaan kopisan Perdana Menteri ICU JPM dila ngakara nakaramit kepobian kepemeruhangan seginumudur yang mantad Leguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Projek di Nakotiridong id kesumpakan seginaya isa titik enam dua hektar dila miampai galeri warisan liwang kuliah negi liwang kraftangan. Tumanu disia pembangunan negi keraja pemansian nakanu pemeriksaan kualiti pegulu pinatunoy mantad kontraktor kumad ICU JPM tumilambus nagi kumad kopisan watas. Kadisya kontraktor maso pi poki kitungungan menginsenang sekirad kihara keraja teka hal karet mutu kakamot in suang timpuh badam dua tulan asera rikot timpu kepatunuyan. Datu Rubin menaberasi di serad nerubaan menganud kabar id majlis kepatunuyan projek idi id kakadayan kemabung. Kakamot dila pikir ukaban kumad tombului agrikot timpu tahun dumantal. Namat dila ahli parlimen tenam I Ridwan Rubin menaberasi dat pemasian rumah panjang murut idi sebagai dingisaman apangkal kumad pepagaras penamangan kobasanan tinungkusan magigian kinayanan. Kadesia galeri dit kokamot dila pepaintalang artifak magi suai tinaru suai ka pepaintanga identity nagi susuyan artifak di kakamot dila nagi nga papamila susumikul mantad labus watas tenam minsingilah mengintutun labid asamak kobasanan nagi identity magian idwatas di labi pa tinarud murut. University Malaysia Sabah UMS berkirad kanu mengkikit belanja lotirik lebih 50 turu riang maya kapapanai projek generis solar id institusi ID. Naib konselor I Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur minaberas projek misakodong miampai syarikat generis solar dila nakapanau miampai amu pepohampit kos kumad university kumad timpu 25 tahun. Nombor disia pakikit kita
pongkikitan dilo apangkal sababna bill utility UMS baina kasigampot paikiran isa titik turo riyong sembulan. Datu Dr. Kasim Mansur Nurban manganud kabar serad pinapahimagan sistem solar photovolta yung UMS ran kota Kinabalu. Nabarjisya fasa kumesa projek solar idi kanu papaharod hapot titik lima na budam papaharo hapot titik lima turu megawatt. Kapasiti dila ki potensi papaingkas po kawagu keperluan generis university di magingugumu. Nama dila Datuk Dr. Kasim minaboras projek idi ketimpun kapanau maya komersial dat kahabdang walu tulan kahapod na katalib. Kinagempetan dila papakita kinagampatan nila papakita institusi belajaran takawas kanun paparlan hal apangkal insuang paparlan teknologi hijau om nagiginaris milad iwagwan. Program Ruang Express Kreatif om apresiasi bahasa Rika Kosiliud apangkal insuang menokodong inggisaman penginsanangan om nagi pembangunan sasia tutumanud seliaan kopisan penjara Malaysia. Menteri Pelancongan Kebasanan Kainan Sandad I Dato' Jeffrey Arifin minabaras penginsamakan seni tinaru nagi kreativiti kanu mangup tutumanud papahara kutumbayaan tinan sendiri nagi kemilaan komunikasi maya positif. Na baras di seti kapihandat majlis penutupan program Reka Zon Sabah tanapi sempuran Labuan I Kota Kinabalu. Teks beberasan penyelembus di menunurat politik I Datuk Raimi Unggi. Nama dila petunud bagian korektif Longkod Dupis Penjara Malaysia I Nora Musa Minabaras program kitema Merdeka Jiwa dila pepahampit turu institusi penjara maya magisuai pegialaan miagal ko teater musikal sinding puisi deklimasi sajak omnegi syair. Ingkana kabar tiniban ulo di Hektir Zamit ampinadalinku montok koslimbahan Boros Dusun Kenya FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saya tu kalau pada tu yang paedai tidak radio kena FM mantan pada jam ke ada muka saban yang paedai kodi DJ sepena pelombus ke Seliman Barasa Melayu selain ada telur jam mantan ada jam kena muka saban gisa benar kita jam ke siam muka saban di teno tinun tunan ku aku Seliman Barasa tak dusun kia mantan ada jam ke siam muka saban gisa apa pusan ada kita jam ke pada dua tangan daung pada liwai kia yang paedai kodi DJ Izal ke Seliman Barasa Murut mantan ada jam ke pedem dua tangan tau gisa mari kita jam ke telu dah sesedepan kadali huay negi kia tu melembus kau DJ Shuan ka nuhuyan memabok kepingan ka kai guntai rangkap rangkap kia sampai nanti jam ke pedem isa minit ke saban pagulo darung utako tebabayan kanon mimpanau sedang dat mengelisto paginau kia sening mata di Saplin Rasiman pinabatan di kadijam muhalib sepirati ginawa.

0: Miampai kau dah hab baina jirin mengambalun dikayu id keselimbahan baras dusun kini FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.
1: Abang itu tapi dah yang dari kata jam kau permisa pada 5 minit ke saban makin angau toko tu melambus miampai dah babayan ano mimpanau.

0: Bamingkan opiat pada nungkungan di tepi nanti na selawat kau dat ke saban benanti. Amit menanu nepo ponia di sini nantinya orang-orang kau dat miagalat Arab piagalan di magagung dan iran maturik ya. Iran apa nga pengagung dat mata di dengko?
1: Dan kiro kan?
0: Dan mata di temunan kia. Nawit diri di tin pemilan. Kau gimana di kampung itu hari matut kailan mo mong say dat tongkungan suay ka iti ala kasari at tulun suay kailan mo mong say inga ika po kaya suay ka tongkungan harap agot kailan ilan mo mong ni
1: inga
0: no kaya kamayan no dit
1: bungkaw
0: kaila ko
1: kaila darawa na
0: kaila alala harap dati wala diri nga nalihuan ko mga wit. Bamikan ka piat pagiruruman dahay kumadi tepinay pius pius bansaw kaya posikaw kumadi ka tepinay nupakagot at ay kahidang apagot pimpanahan takot at minggo na bantal kadalihway manigita daw ka 6 jam ka habadamisa habadam 5 minit dat kasaban hinako padamat.

0: Ingkan api pergi romantik ke narongo takot ababayan kano mimpanaw di narongo takot yun odis sa ngulon dat mauni dat unyan dan gulo-gulo i kingaran dat i tapi na pius bansaw midang pagago pimpanan takaw dat minggu da bantal kadalihoy managid tadaw ko 6 jam ka padami sa padam 5 minit dat ka saban kaya
1: tilapos makinaw sining-sining pangulis sa kinawa.
0: Ang paglo da tarangot ako at kabar. Kabar. Paglo darangot ako sining. Magyan sining sumuso. Taretit. Pagilangan ko yun. Karetitit. Kayo nandat manalo daraha. Tadaw pa na. Tadaw swab. Tadaw swab din. Magyan. Katalo. Kapat am nagi kalima. Tulan ka hapad. Taon na naribu. Duwa na pa naman. Tadaw pa na. Ara duwa at kayo nanan kaya. Menolong darah telur tulan ke hapat 2,226 dan kainan tapi nai kainan dapat kumisang itu Dewan Datu Angyan Andulag apin-apin ketimpu di jam ke walu telur 8 minit ke saban gisambar kita jam ke padam 2 telur 8 minit tamat tangan daw kainan kumadua na pangah itu pasar tamu rancangan beli asuk ya ketimpu di jam ke siam ke saban ten di ten ok ya pupusan gisambar kita jam ke padam 2 telur 8 minit talib tangan daw. Ada lagi lihoy tadaw swab terminai ya haraka gua dua kinayanan da kepenuladan daraha penuladan daraha bayaran dapat ku mesang di pasar umum Kaningau ketimpun da jam ko 8 tolun 8 menit ke saban gi sembar kita jam ko badam 2 tolun 8 menit talib tangah daw ya okay, dan kuma dua na pangai di Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningau ketimpun da jam ko 2 sesedepan gi sembar kita jam ko turut tatuang. Am kadalihway tadaw ko isa at binay kapihan na titit kalima tulan kapat doon na ribo doon na padamanam. Akay na pangay ti ruang lapangan depan bilik masyarat limbawan UTC Kaningaw. Katimpo na jam kawalo tulun na pad minit kasaban gisamar kita jam kaparam doa tulun na pad minit talib tanga daw. Kaya magkita ko tapos sining. Sining mata ni Judge Lian. Tamulat ko ilan sa do. So tengah aku sening matadi virus vili retan dan nanik ya. Kena FM kuhai arah may babay nanti jam kau pada misa doa na pada 6 menit ke 7. Bakal kau dat ponderang minum kopi teka hari makan dat ke suap bemena teka magiru rumah. Amulutnya aku dikayu gisam mar kita jam kau pada 2 tengah daun. Yang pahit sening-sening di tang lumis. Kena FM kuhai arah may babay.

0: ano makinangaw sining-sining dusun tangalumbis
1: kapal makinangaw siam na pada mapat titik turu megahertz.
2: Jam ko permiso talon hapat naman ang minute ko saban. Mata ko pa ilan, tibinay. Ti telepon tay ka pirmutan telepon kumada titi. Walay pangubatan kaningaw tay ka hospital kaningaw kaya masa-masa pada taraot kakasahon kaya. Mapeng kurpa harati number denamat kaya. Nombor namat da titi dualai pengubatan keningau lebih pa kapia hiti jabatan kecamasan kia teka hitin kopisan dat marawarau nombor aisa walau turu telu isa telu aisa kia main nombor aisa walau turu telu isa telu aisa iti da pangan nombor da damat kia hiti jabatan kecamasan walai pengubatan keningau kia. Pada kasabab dat piramutan telepon titi walay pangubatan kaningaw dat timpo-timpo diti hara kakasahan da namat matada di may da kayo guna ti tanumbur damat kya sigarad kantakan marwaraw kya ambani di jam kawa padamisa tulong hampadam turu minit kasaban hitir kayin takaw maginaw tapagusining matada di dautis gawkit bunga kupusan ko managi alias Jakarya rumunduk ginawa ko.

Pensaran Ramuyun Angkiningo Rakeningo FM Into Ramon Rakasalulan Ragu Nemurut Pagayaman Takau Monsoy Keningo FM Hebat Amsyoknya.

0: Dengan FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, oke, okay, oke, kan saya datangin orang, kan saya nantinya seramin, kan saya noroka onomra oro hitu ke pekeka oro hitu pano hondo talu hari bulan sila ka opor 2002 ngopora monom. Jadi ke pekeka kan saya namanya, kan saya nantinya kan saya tumora oro hitu peli rai rai uskon sayon huang rapaat liliwa tumora itu am kosong nang keraja, kan saya nang keraja peli rai rai tumalah. Jadi ke pekeka ra kosong da oro hitu di jizal rai sumingkau tamar marangan namuyun da kasalulan da hunu murut tau roh itu awa marangan namuyun da voi talu ngajam besiaran. Nah, jadi rais yang kini ngoramun ra keninga FM sampai korangan perangan nang keraja namarangan ditakara oro hitu kosonda susuaw DJ Hex namarangan ditakara lo meretak segar sin munu DJ Jirin ini akhirnya itu napa ngoralom kasalulan da hunu dusun kuhoy aramai boh pengkorangan dilo kan saya nanti ngais. Nah, jadi kepake-kepake raisa kera patutunoku ramuyun mulupun ora pahake-pahake Islam na prajam ka opor amruo onom ngam minit ara tangan waro ora kosong pahake-pahake takara Islam aparalan na prasembayang fardu zuhur ralimung keringau amran na kahondora intakona. Jadi kepake-kepake raisa kepaling antinga sangkini takapra rimbai patutuwalan takara roh itu. Ya, kepake-kepake hidurin bayri kunsinantung ke Andaman.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Ya, geng-geng ini itu rimbai rakasa nari ngataka ralan ku antiku tiga rimbai Risarifuddin Tangkungon nanya bidita kerajam ko peram ruo operam valu ngam ini dera tangan oru rapatai dengan geng-geng jadi rapatai itu rakasa patut tu nokoram yang dalam siaran murutaka sino lay rakasa naka koliman dahino na perjam kasa akar ingataka ra aho pamahunan jam kasa operam lima ngam ini akai tak kena pura inatangan on ayamon nilo jam kasa talunga oper ngam ini tak kena pura inatangan rimbai kalau sama impain tentu no rimbai-rimbai na kalair. Berjam kasa ibu kau on kabar. Yo hina pemasuk anda bilin ke pakai maya alat telepon. Kau napa bilin telepon namon dan umur lohos valu tulu talu talu valu lohos enam lohos. Jadi ke pakai ka hino ralom siara murut takara orohin orohitu suai kara hino angkini takara rimbai rimbai. Kau sana paka kita kara rimbai orohitu akia siau kando ina tangan takara orohitu rahino. Jadi ina tangan hino ra oroh kasa sukura oroh kali moya. Jadi ke pakai kahon pada kelaran angkini takapa angkini takapa rimbai konsep takapa huang taka rimbai ri Steven Jimin Leon Pamaguna nam sumunu rimbai rimeni tingkalur rimbai ninggalanan linumuhut kono.

E a gabe gabe rapada inora kosan betutu no gramu yang kina valu no kawan anda oro hitu ya hino talu hari bulan sila ka opor dong hari budong apa ramono mahandara oro kawanom gabe gabe kosan lo valu kawan anda liwung no keningau solora susu aura itu lira kosan alu solora mai hitu angula no palak rakula kula into kam solora londom ikangulu lasu noro dong apa ram talu suku talu ngapa ram apat darja celsius kosan bahura nabawan gabe gabe solora susu aura itu li Angulura kula-kula intok, selora mai angula nupala kula-kula intok, selora londom angulura kula-kula intok. Lasun orang dua ngaparam lima suku talung ngaparam talu darja celsius. Kesana tenom bahu selora susuau angulura kula-kula intok, selora mai angula nupala kula-kula intok, selora londom angulura kula-kula intok. Lasun orang dua ngaparam talu suku talung ngaparam apat darja celsius. Kesana suk bahu selora susuau itu li alu selora mai itu angula nupala kula-kula kula intok seloro londom mikangulu lasun ora udong param talu suku talong param ruo darja celsius kosan bahura tambunan kpkk

Mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyod kau matutusan kinibit painawo malungan. Bilin intro kopisan bomba amangindangan pagun Sabah.

Aku Idiana Intara Tenam, ibok mangkirongau takau ra kasalulaan rahun numurut pagayaman takau monsoi kaningau FM heb.

Ya, gaga-gaga ini itu rakusan nimbai naring wataka intara kuayu telokosan kelas wasi no mangun rimbai ribet li David Joseph kubaya ura galingam rimbai rimaris pelanuk dan tamat demolis sikit ahintun pana bangkai turwa. Jadi gaga-gaga rapada ina jam kau pram ruwa apat ngau pram limo ngaminit ratakan orau kosan napo jam kasa karing utakara aho pamahunanan prakulana dapat rakyat itu rakusan patutun akuramian loho-loho nugatara orau hitu talu hari bulan silaka opor dong hari budong pramonom ya hino susu negata lohono siam ngaringgit apat ngopram limo ngausin se kilogram gata kepingan grade kasa limo ngaringgit tulu ngopor ngausin se kilogram gata kepingan grade karua apat ngaringgit walu ngopor ngasin se kilogram gata kantalan grade kasa limo ngaringgit apat ngopram talu ngausin se kilogram gata kantalan grade karua apat ngaringgit limo ngopram ruah ngausin se kilogram am gata sikarap sa ngaringgit talu ngopram tulu ngausin se kilogram. Jadi gaga-gaga hindara kosan biar tutun keramian loho-loho nugatah ra oro hitu napu mai intora kopisan kapam lembaga industri geta Sabah LIGS. Jadi gaga-gaga angkini yang takapra rimbai yang tinggal setakapo hitu rimbai aringotaka rimbai interim Magdalena Yusuf ra rimbai ninggalanan ra jambatan nubalaro namsumunu rimbai rimadin singkop ginagai muguangti.

Hai, awi mik Delina Yusuf intara kampung Pulungan Sepulut. Kami angkini ngotaka raka salulaan rahu nomorot rakeningau FM hebat sioknya. Paling kuanangan.

Kinalulut no mahasiswa am university ayuk ilain dalam anadia belanjawan 2023 tulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nambala anadia ra belanjawan raino ilain kapio harakini taak am kinalulut intora kawi tayar ulun nasuangan upis am kementerian. Ia nambala belanjawan raino pono payain kawi. Ia hino kawi ribuan pasimpungan ratusan upis am puluhan kementerian am kawi sino rasional siha hama. Ia nambala rahinilih ra ilaau anugerah toko siswa negara ATSN 2020 Pramonom ra Kuala Lumpur. Wawal panguasan am kenegaraan. Kumaro Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Mosti Datuk Muhammad Yusof Afdal nambala ra mahasiswa Borneo sino keraja akasip asau kra ulun tanga nu ulun nesuangan University am Perintah Negeri. Ya nambala ra mahasiswa erah nakabahu hili akapandai ras sejarah akapandai ra bavaal no ulun nasuangan akarati ra kasingkatan pamahunan am angin suup apapiro takaratian asunggai tra pampataran Malaysia sa 1900 ono mengoperam talu ME ono mengoperam talu. Datuk Muhammad Yusof nambala ra ME ono mengoperam talu yahina puuno namba alan ra Malaysia ampun sopon da perundangan rahohot ahalung rahak autonomi wilayah penayaran da kekayaan am bavaal federalisme ra onse vonsoi. Yo ayuk nambala ra mahasiswa hili aka pandai angin topot ra aho ra media sosial hili onsoi pahayam asungai terbaal nu kenegaraan. Projek pahun awar murut rakumabung ralohono siam titik valu ngajuta tina akan da upis livung avrokumabung. Lelansanan Dewan Undangan Negeri Adun Kumabung Datu Rubin Balang nambala projek rapina lair no unit penyelarasan pelaksanaan upis Perdana Menteri ICU JPM hino ayuk naka ala pra pemalairan rinuangan suang ruang ngajuta ringgit intara Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim. Projek rapina alan ratapak Hayono sa titik onom ngaparam 2 hektar hino sino galeri warisan sulap kuliah am intok kraftangan. Yana bala bangunan ayu keraja pembaalan inaya rapanci ikan da kualiti am bahu tina akan kontraktor ra ICU JPM am bahu rayus ra upis livung. Yana bala kontraktor sino paya keraja ra angonsoy ra atyak ikapion na kula nonsoy kapam sino kapahanan ra mutu bahan binaan ralom timpu operam ruah ngasila rapaat nana akan deturubin nambala rahini lipat inambut nu angang ahora ila open akan de project hino rapekan kemabung hino napo ukavon da ulun nasuangan da upak matong liluar hino lansanon palimon tenom Ridwan Rubin nambala rapembaalan da pahun awar murut hino rahohot akasi pralama papirot rapahalungan da kolayan am warisan da ulun nasuangan amahun. Ya nambala galeri hino kulimanin paintalangon artifak nan salinut suku kaum am timpu ahondo apaintalang ra identiti ayu kisah rena aling no artifak hiano. Kalangkaan hino ayuk apakabuli ra susumikul intara lusar no livung tenom muvas amakarati ra alabi amaar ra kaulayan am identiti no ulun nasuangan da livung hino mulupono ra kaum murut. University Malaysia Sabah UMS kulimani naka alap ani iprakos karan alabi 5.3 ngajuta maya ra pembaalan da projek tenaga solar ra institusi hino. Naib Chancellor no Profesor Datu Dr. Kasim Mansur nambala projek huyuk ra kompani tenaga solar hino kulimanin ika ampakuan ra kos inan nu university ra timpuh 2.5 nga upok. Yo nambala ra penjimatan hino akasip inai ra bil utility no UMS reno nakasuku sa titik tulu nga juta ringgit sa sila. Datu Dr. Kasim in nambot nu angangahon nalivos nangin puas ra sistem solar photovolt UMS cawangan kota Kinabalu. Yo nambala fasa kasa projek solar hino akala papa ula rasuang opo titik 5.3 megawatt kapasiti hino akala peruangin dan apalawak rakinan lulu tenaga universiti rali liliwa rumuang.
Liliwar hino datu Dr. Kasim nambala ra projek hino tina limpunan komersial ra opor hari bulan sila kasiam nakasaili nastukuan hino tetandu no institusi pengajian asawat akalap sino keraja akasi peralaman ngivit da teknologi akasul am tenaga abuli talimbahuin. Projek ruang ekspresi kreatif am apresiasi rahu reka nasaukra intok akasi peralaman manungkor rahohot angonsoi am apa singkot rasasiah ayuk seliaan nu upis jil Malaysia Menteri Penambulian Kolayan am livung kenianon Datu Jeffrey Arifin nambala lakau seni rahu am kreativiti akala pangin seupra peserta amba al raka percayaan am kepandaian komunikasi maya rava al onsoy yo nambala rahinili naliwas ila au peninggupuan da program reka zon Sabah am wilayah persekutuan Labuan da kota Kinabalu. Teks balak no pindah suku no setiausaha politik no datu Remy Unggi. Liliwar hino pengarah tayar korektif Ibu Upis Jil Malaysia Nora Musa nambala program bertema no Merdeka Jiwa hino nakaya tulu institusi Jil mayaran salinut pahilian konotator musikal lagu puisi deklamasi sajak am syair. Hina rahon winon soi rehektor Zemi tam pinaralin kurah rahu numurut Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Tamparang, aun kikoson babalno. Kuno panguluh patray nuluh kapwa manguluh awas ralimbaw ni sungoy, Tamparang asaluk asauk, onda mambar rakulyamos amang ibit rapatayan. Kuno po sungoy ampulali alutok amang pulali apasok, uli konosin no sakot kapwa msaap, ambayara hinolon ni sungoy aingor aringo hintora atawoy, kapasyo masak hintora sungoy amintawoy, hinotatandu, Tamparang marnoyo sumuku. Tamparang lina kuno kasuku opor ngamite am apasok wonsoy rendalom nuku kulak ngaminit. Paik kabuoyo intawoy no intera king nusungoy kaulu kampinan.

Itagaw masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songoro maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesun mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapanday kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan du kaliga gantakau mulupio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama matir ralimpak rutimu. Intor araginyo kabalu ratimu guna karir ti pun ruka legagan takau suang nano matang nyat keran.

0: Ya, oke, okay, oke, ini napa rimbai-rimbai rekosan naringo takara oro hitu jadi raisan kini ngora moda kening FM. So, kenapa jam kasa opera lima ngamini takai takai napa ida tangan ona yang moni lo kepeke ke jam kasa talunga opera kaya takai napa rimbai. Kalau sama impain, angkini ngata kara rimbai-rimbai na kelayar. On pera kulanan kepeke ke patut turun ke puhaling ramuin rondo hitu rekosan program kuliman invalid. Yohino oro apresiasi prasekolah tayar zun apin-apin rau pok 2000 dongo pramonom. Nah, jadi kayak pakai ke Yohino itu valin da valu hari bulan sila ke opor 2000 dongo pramonom. Orang hina kepada ja, orang hina kepada orang ke apa tom? Valin tu malam pun jam katulu talunga opor ngamini trasusuau. Pembaalan dah itu valinda dewan datu angian andulak apin apin kedingau. Jadi kepakeka hina rakosan program kulimanin valin. Merai sepe pesuku keramian rondo peh itu program kulimanin kepakeka kulimanin valin. Ya hina pengapuan orang sukan negara tayar pedalaman atas 2000 dongo pramorom. Pembalan dah itu ya hino ra opor hari bulan sila ka opor 2000 dongo. Ya, jadi ka pakeka hina rakosan pia tutun kramion program kuliman invalin. Jadi peli rei rakosan dayusan ungkor ra atiak program-program ngivitakan saya di takakawi. Mulu pun rakosan pentutunan. Sino rakosan pentutunan minta kakina kini tak rakosan. Sino keluahan nita ka kivala onsek rakosan nita ka rayu sakivala jadi sido po kono konto-konto valin kapoam intok-intok pentalangan rayu sarakosan kivala pe kuyu rakosan kivala ka pegaka mulu po hino hino kasih perkayahan taka murah itaka rayu sika kapandai amaha jadi kepegaga hina rakoson pemahongan itaka kawi rayu sika kepegaga maya ra ina tangan on ayamon nilo ra orau ka onom ra minggu hitu.
1: So on so
2: oi lingkung gue no kula lingkung
1: yo tantanao mo.
2: Onsoy,
1: kenapa itu kalau nak paguma? Yo, so, rorongoku mau kondo mini wago untuk kadai mayang. Pait palian salarong am ambiat.
2: Oho, Allah. Tapi hinong alingkung, siapa paling ku tuvai? Analirora sakot raun hiat rongar apa huntu?
1: Iyo kau tion so, tatango ay kurojo mutu ibuk no, mau itu akan galing belanjain kau.
2: Uy, belanja lagi?
1: Yo.
2: Itu lu nak pasal orang ya, bawa makan-makan lah.
1: Ba. Oh, kau tiang soamun makin belanja, malibok kali ya. Hei, ba, ibok no, giuk kari tak no.
2: Yo, kamu. Lingkung.
1: Yo.
2: Aka suku tu penapo, anapao penapo rondo, habis belanja mu kan. Akanan ku ramai.
1: Ba, kondo ke pakanan gini on soho. Maka utaka.
2: Ba, makau.
1: Yo, so, mau kondo ke talungatus?
2: Talungatus?
1: Yo, ga.
2: Kulo, entakon ma, kaya kau melanja.
1: Abot.
2: Oh,
1: amun mau kondo trafik yuk tikulan.
2: Ya, kua naliran kua kasi. Dah.
1: Abot tinayo kampinan takau pat mau pokar karita. Soho, bah. Nai tilang aku no. Ongi takau kadai mayang.
2: Yo, makau.
3: Pimpokon rangangai calon peperesan. Kesaukan El Nino tin malingkuna yo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun ratano nakabagu kesaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura silakapat 2000 donga perem tulu. Kesaukan mampaliur bulintok peparisan kalau malap kompong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondomin kurang niak matang liun tojo. Iraita kau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.

0: 야만 따까 온소이.
1: Ya, oke. Bagaimana kau monsoi Reina nak suka tekan era rimbai kalau sama impai na tantu nora kosan pengkiningan dari rimbai ni kelahir ravoi talu nga opor nga jam talu nga opor nga minit kaya bagaimana salah kata talu nga opor nga jam talu nga opor nga minit pengkiningan dari rimbai la kelahir sekuda per jam karu ramai jadi on perakulanan kaya bagaimana rakosan apa kupuhali nga wilin-wilin hiatu ini taran orang andangan taka ambi bahu rakoson nang kini takana pora rimba nak kelair itu interi folore jontan itu di kampung Limbawan kono kan sen pagulu pedin di jejal bili itu pasukuan ku kosong di narumbai Laura Abi Koni Abi Elvia Inmun Loson Vera Arnisto rakan-rakan bukan dekat dengan FM onsoyak maka kuali daki kono pengkonangan diun DJ pengkonangan diun Elvia bilin murendalo meragun dusun da daiti kono amkan sayang tangan dodo liliwa yak tumangus tangan nu odo amkan sayang oro ka onom pengkonangan diun DJ Jal pengkonangan diun Floria Jontan dan pasukura bilin da oro hitu jadi kapa-kapa rai sakapan kini ngara rimbai na kelahir ra oro hitu-hitu rimbai batiti ulanta ke rimbai rinel di Vincent Misin mantangi aku am sumunu rimbai ri Patrick Jambo rarimbai ninggalanan guang maraat.

Ya, kepeke-keke ini retu rimbai nakalai rakosan naring otaka rimbai ri ros di bambakan rimbai ni galanan pensiangan kepeke-keke. Jadi kepeke-keke rapat ini jam kasa apat ngoperam talungan ini dra tangan orau rakosan patutun okoram miun yohino hitu program kempen penakan dalumbak valinda orau hitu sinapa vinalan kepeke-keke on perakulan nusaw amnus susuaw sekur jam koperam ruah talungan operam ini dra tangan orau valin peora Rondo Kadai Mayor Bandar Baru Keningau hina tu maling pura jam karo ramai syukur jam katul ura londom kosanda limo hari bulan orau kasa kepada orau kasa hina valin da ruang lapang no upis bilik masyarakat limbawan UTC Keningau hina valin tu maling pura jam kavalu talunga opor ngaminit sesuai syukur jam ka operam ruo talunga opor ngaminit ratanga nu orau jadi kebagaikan hina rakosan program penakan dalumba kulimanin Va Alin. Jadi rapatai dah kepekekan. Kini takap rimbai. Konsoi takap huang takap. Itu rimbai ri nolin kawanding rimbai in galanan. Namangka bulan am semunu rimbai ri narujin sinabin. Dari main in galanan nang kausan no guangku. Jadi kepekekan rais takkan kini rimbai itu kini FM. Hebat am sioknya.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapun utup muka, ulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pake babasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Inatangan, ibok kakao.

Ya kebaik-baik hina tangan ni bokau ya hino pemasukan nabilin merah telefon dah kosan teman pun na ya rapat hina kebaik-baik sukan apa jam ke taluh ramai ah jadi kebaik-baik on perakulano na bokau pahaling nabilin orang antakah itu interi Elvia sama paran nabilin no. Kan saya anda orang ke onam di jejal. Kan saya napa kora keraja murah konti kini FM hebat amon saya kapio amon kabar lansa nonsen saya kora titik volta kapio rasiaran de kini FM tu kono nangakan kono ki DJ lansa anda kawi nurang adangan kini FM sabab FM nonsen saya pengkonangan ada bilin nonso itu kinoro rasiaran no Melayu dusun kawi inggalan uruf E sukura Z pepangkos wang karena saya vita inggalan hingga orang min kawi am tabi pasti dengan antaka suku sevoi no pengkonangan di DJ jalan kan saya napa rayu serak kerajaan rayu suku musim kono pengkonangan dia na Elvia napa suku rebilin da oro itu jadi kepake ke rayu setaka paling tinggal segini takak perarimbai sumuno rimbai rirei soli hairi panai sihak kurion am sumuno rimbai rirei razimin ribin bilinda pasambaloi.

0: Amun mokondo pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 0883694003.
1: Hello.

Ya gege-gege ini itu rimbai rakosana ringataka. Nah, jadi gege-gege rapatai no rakosana petutuna kopeo ramuyanda itu. Yohino insu upsara. Bulanan rakoson tina limpunan no pinon sop naya ramai kar tumalimpun dasa hari bulan sila ka opor donga ribu donga pramonom Ali Poyo. Jadi kepeke roh itu talu hari bulan sila ka opor donga ribu donga pramonom kan saya namanya dalam sanda kosan insup insup no perintah aka alap rakoson apa langka rakaya hantaka kaya pekeke. Jadi rakoson insup sarah tu pono rakoson angin insup itaka hili rakoson nikah kula loho kuliah mo salimanan taka. Jadi kaya pekeke hino pinatutun keramian nam Raisa kapoka heling antinge sang kita kapura rimbai rimbai semunda ringa taka rimbai rimadin singkop rimbai ninggalanan along am semunda rimbai nantuliaran rimbai rimafiritus jamilat jadi kapake karaisa kan kini ngara rimbai itu kening FM hebatam sioknya.

0: Demam denggiti, rondo maruol ondo ini bitru namuk inggalanin ra edis. Sasangulun no mabuli matapikan ra demam denggi, amun itin iyo runamuk edis, amokondo virus denggi ra lalong inan runamuk no. Demam denggiti makapatoy amun makagaya, suku raino, kondo poyo pambabas ra maruol ra gitio.
1: Rusmala Juin, Intera.

Okay, pakai kah ini retu rimbai ri ranjit rasyid rimbai ininggalanan ra. Busak mantai langkah pakai kah nangi berita kerjam kah ruwah telung ngoprom tuluk ngamini ramai. Jadi kah pakai kah kan saya nama ya dah mampu aku pahali ngah bilin orang antakah itu bilin interi onkolun itu MBI kapam merukip kono. Kansiwan odo-odo itu Kansiwan mengandoi DJ kono Kansiwan Pediun itu Raseri Tanjung Binaung kono Mapa Saboy bilin kosondangan-dangan dekening FM Kamalimuanku kosondangan-dangan pesaran KKM Tuan Nick Salim, Osman Yusuf, Tuan Paladius David, Om Maswang Kamasabit Inggaran Melansan Nau Onsen Sekoya kono kosan DJ Jal Leliwa pengkonangan pengkonangan Pediun MBI alias Marukip Ara Seri Tanjung Binau. Napa sekurang bila indah oro itu. Jadi kebagai ke Rakoso Ndoi Sakatu Malah Rapa Malu Kawanan Rakoso Ndika Kula Tantu Mulu Pono Rakoso Nenggulu-ngulu Pono Rakoso Naga Keraja Mulu Pono Ram Putung Ragata Lansan Rakoso Kelangkain Dezeki Muyun Dapat Tangulu Rakoso Nalansan Pono Rakoso Sino Keluahan Nam Lolot-lolot Nuangulu Avoy Rakoso Na Puak Bekeli Rakoso Ngata Akala Pekapam Putung tung ngam hinalansan takakak pakakak harakoson kelangkaian desa kita kekawi jadi ka pakakak harai sakapaling yang kini ngora rimbai semuno rimbai ini kula sanggang rimbai ninggalanan tumundak ra amin tulai am semuno rimbai ri kuirina singilori Alfred Kinawa rimbai ninggalanan ra makasimbulung.

Namun saya Ramuyun Ondo Masaga mengatur Rarembai Kalamara RTM Sabah mempoligramion dan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah split. Sistem Ragiteo mempakalui Ramuyun mengatur Rarembai kosot iman sain Rarembai am sinulabit. Atarimin mera email raunit urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rarembai ralom format MP3, pabayan min rasinulabin, profil rumari Rarembai, inggalan du komposo am studio nam parakaman. Masaga makapan ay tojo pasal raspreds, gilai min Facebook hiburan am musik RTM Sabah, am nyak carta lagu artis Sabah.

Ya KPKK ini Retu Rimbai Sino Huang Rimbai Rinodin Amparang Rakosan Nari Ngata KPKK berapa hari ini apa kepahaling Avelin orang antaka interina rembai pitara kampung mantai lang tenom tabi oro ka onom dirun di jejal kirim tabi ayu kerarang adang ada kening FM makasi kalau masa masa sabit inggalan kono rondo amrondo tabi popor nu minggu ayu kramuin ngai-ngai pengkoran di jejal kono pengkoran periun ina rembai pitara kusenapa sukura bilinda oro itu jadi kepake kena kesukutakan arah kepaparan dalam kasalulan dahun umur doro itu sumunuh itu rangan itakan rangan yang keraja DJ Syukri ralom kasalulan dahun malaika pam santai petang seguna perjam katulu ralondom jadi KPKK hina kita rakun di jijal pengkonan amina merimbai semula di kota karimbai Ridzwan Azmi insan rumah saboy indupian ampaparino rimbai ripito piong ilori judit korom aman sian dunia hina kita rakun di jijal pengkonan amin tumalah.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello. Kena bertemu lagi kita di hujung minggu lebih hebat lagi, Shoker, bersama saya Syukri Mahmud ataupun DJ Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026, bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di hari Sabtu yang keadaan cuaca pula yang sudah mungkin sedikit muram, tetapi tetapkan hati anda secerah mentari pagi ataupun mentari tengah hari. Jangan ikut mood kita berikut terikut pula dengan keadaan cuaca di Keningau petang ni, ya. Kita sentiasa ceria. Terima kasih kepada DJ Ejal yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di 94.7 MHz. Sudah tentunya di Keningau FM hebat syoknya. Dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini, masuk ke segmen Santai Petang dan Harmonika. Baiklah, sebentar saja lagi nanti selepas azan asar kita akan mulakan rancangan silang budaya untuk kali ini. Dan apakah tajuk yang akan dibincangkan? Jadi ikutlah silang budaya pada kali ini bersama saya Syukri di Konti Keningau FM. Anda juga boleh terus connect live Facebook Keningau FM ataupun TikTok Keningau FM. Kita boleh bertukar-tukar fikiran di chat room yang tersedia nanti. Baiklah, dikongsikan waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk petang ini adalah pukul 3.19 minit petang. Sebentar saja lagi, masih ada masa untuk bersedia, kurang 10 minit lagi, tapi masih lagi boleh bersedia-sedialah. Semoga dipermudahkan urusan anda pada hari ini, sepanjang petang ini, walaupun keadaan cuaca tidak mengizinkan untuk kita bekerja di kebun. Tetapi anda juga masih boleh buat secangkir kopi di tangan, kan, dengan sekeping roti di pinggan, melayan kami di Keningau FM. Kita teruskan lagi hiburan, kita mulakan hiburan petang kita ini dengan lagu-lagu kontemporari dan juga nasyid sambil-sambil kita menunggu azan asar. Jumpa selepas azan asar nanti di Silang Budaya. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyal FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: soară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam budaya untuk semua pendengar setia dengan FM yang mendengarkan rancangan ini melalui corong radio atau mengikuti kami di live FB dan juga live TikTok sekarang ini. Apa kabar anda pada hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria, sentiasa dan bersemangat menjalani aktiviti harian anda. Bertemu kembali kita dalam rancangan Silang Budaya, sebuah rancangan yang membawa kita mengenali, memahami dan menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat kita. Baiklah, pendengar sekalian. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membicarakan satu tajuk yang cukup menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita pada hari ini, yaitu penciptaan digital, seni dan identiti. Ya, rakan pendengar yang berada di rumah mungkin sedang tengok kami di live TikTok dan juga live FB dan juga mendengar kami melalui corong-corong radio, anda boleh saja menyampuk di ruangan chat room. Boleh kita, kalau anda ada idea sendiri ataupun ada pengalaman anda yang berkaitan dengan tajuk kali ini, boleh saja tulis di ruangan chat room ya. Baiklah rakan pendengar, cuba kita fikirkan sejenak dahulu. Kita mahu berkongsi keindahan budaya sesuatu masyarakat. Mungkin kita perlu mengadakan persembahan, menganjurkan pameran seni, ataupun menerbitkan buku, atau menghasilkan satu dokumentari kan? Tetapi pada hari ini bagaimana pula kan? Dengan hanya menggunakan sebuah telefon pintar ini saja, kita sudah boleh merakam tarian tradisional, menghasilkan video rakaman warisan, mencipta alat, mencipta muzik dan juga melukis ilustrasi digital dan berkongsi semuanya kepada masyarakat di seluruh dunia hanya di hujung jari. Menarik bukan? Jadi kita bayangkanlah seorang anak muda di sebuah kampung di pedalaman Sabah menghasilkan satu video tentang permainan tradisional masyarakatnya. Jadi video itu dimuat naik ke social media dan akhirnya ditonton oleh ribuan ataupun jutaan orang dari seluruh pelosok dunia. Secara tidak langsung, dia bukan saja menghasilkan kandungan digital tetapi turut memperkenalkan budaya dan identiti masyarakatnya. Jadi persoalannya di sini kan, adakah teknologi digital ini sekadar alat hiburan dan komunikasi ataupun ia sebenarnya sudah menjadi satu platform baru untuk kita berkarya dan memperkenalkan seni dan mempertahankan identiti budaya. Itulah antara perkara yang akan kita kupas bersama dalam rancangan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, teruskan bersama saya dalam Silang Budaya di Keningau FM. Baiklah rakan pendengar, kita mulakan dengan memahami dahulu apakah yang dimaksudkan tentang penciptaan digital ini kan. Secara mudahnya, penciptaan digital adalah satu proses untuk menghasilkan sesuatu karya menggunakan teknologi dan peralatan digital. Contohnya, kita menghasilkan gambar menggunakan kamera telefon, menyunting video menggunakan aplikasi, kita mencipta poster melalui perisian reka bentuk, dan menghasilkan muzik menggunakan komputer ataupun membuat animasi. Semua ini merupakan sebahagian daripada penciptaan digital. Kalau kita perhatikan, sebenarnya ada banyak perkara yang dahulu dilakukan secara manual, kini boleh dilakukan menggunakan teknologi. Misalnya, kalau dulu seorang pelukis menghasilkan lukisan menggunakan kanvas, berus dan warna. Tetapi pada kali ini, seorang pelukis boleh menghasilkan karya menggunakan tablet dan juga pen digital. Kalau dulu-dulu untuk merakam sesuatu persembahan budaya, kita memerlukan peralatan rakaman tertentu dengan kuasa rakaman tertentu dan juga mungkin menggunakan reel film macam itu kan. Tapi hari ini hanya telefon pintar yang kecil itu juga mampu digunakan untuk merangkam dan mendokumentasikan persembahan-persembahan tersebut. Namun begitu, ada satu perkara yang perlu kita fahami. Teknologi ini hanyalah alat, manakala kreativiti manusia ialah jiwa kepada sebuah karya. Walaupun peralatan semakin canggih, idea, pengalaman, emosi dan juga cerita yang ingin disampaikan masih lagi datang daripada manusia itu sendiri. Contohnya, ada dua orang individu mungkin menggunakan aplikasi yang sama untuk menghasilkan satu video, tetapi hasilnya mungkin sangat berbeza antara dua itu kerana masing-masing individu ini mempunyai pengalaman.

0: kampung ataupun merakam aktiviti-aktiviti gotong royong kan, membuat video masukkan masakan tradisional dalam dan ataupun berkongsi keindahan alam saja, rakam-rakam alam semula jadi di belakang rumah kan. Hello guys, saya lagi di Jagung lah, contohnya begitu kan. Jika pernah, itulah antara contoh bagaimana teknologi digital digunakan untuk menghasilkan dan berkongsi karya kreatif. Baiklah, kita berehat seketika dengan sebuah lagu. Selepas ini saya akan pasang lagu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Silang Budaya di Kenengah FM kembali selepas ini. Sumayau Semazaut 2.0 Kenengah FM, hebat syoknya.
1: Silang Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
1: Silang Budaya.

0: Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, kita kembali lagi dalam rancangan Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Ya, rakan pendengar, tadi kita telah memahami maksud penciptaan digital kan. Sekarang mari kita lihat pula bagaimana seni digital itu boleh menjadi cermin identiti sesuatu masyarakat. Rakan pendengar sekalian, apabila kita menyebut tentang identiti budaya kan, apakah perkara pertama yang terlintas dalam fikiran kita? Mungkin ada yang terbayangkan pakaian tradisional, makanan warisan, tarian, muzik, bahasa, adat tersam, ataupun seni kraf tangan kan? Semua ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada identiti yang menggambarkan siapakah kita dan dari mana asal kita. Sabah mempunyai kepelbagaian etnik, bahasa adat dan juga warisan seni yang cukup menarik. Setiap masyarakat mempunyai keunikan tersendiri yang boleh diperkenalkan kepada orang awam. Misalnya, motif corak tradisional pada kraf tangan, keindahan pakaian etnik, muzik tradisional, seni tarian, serta cerita rakyat yang diwarisi daripada generasi terdahulu kan. Jadi bayangkan jika semua keunikan ini diterjemahkan ke dalam bentuk digital. Seorang anak muda boleh menghasilkan poster digital yang menggunakan inspirasi motif etnik tempatan. Seorang lagi mungkin menghasilkan video pendek tentang cara membuat kraf tangan tradisional. Dan ada juga yang mungkin merakam cerita daripada orang tua kan tentang sejarah dan asal-usul satu adat. Jadi memang sangat menarik. Apa yang dulunya dapat kita lihat atau dengar dalam lingkungan masyarakat tertentu sahaja, kini berpotensi untuk diperkenalkan kepada khalayak yang lebih luas. Di sinilah kita dapat melihat bahwa seni digital bukan sekadar menghasilkan sesuatu yang cantik dipandang, tetapi boleh menjadi medium untuk menyampaikan cerita dan identiti. Saya ingin tekankan satu perkara di sinilah kan. Ada satu karya yang tidak semestinya kehilangan identiti tradisional hanya kerana ia dihasilkan menggunakan teknologi moden. Sebaliknya, teknologi boleh menjadi jambatan yang menghubungkan warisan seni dengan generasi baharu. Dan inilah keindahan apabila seni bertemu teknologi. Dari pendengar sekalian, sekarang kita masuk kepada satu perkara yang cukup menarik, yaitu pertemuan antara tradisi dengan teknologi. Kita semua tahu bahwa budaya sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman. Ada perkara yang diwariskan terus diamalkan, manakala ada yang mengalami perubahan dari segi cara penyampaian dan penghasilannya. Begitu juga dengan seni. Sebagai contoh, muzik tradisional boleh diberikan susunan muzik moden. Tarian tradisional boleh dirakam dalam bentuk video kreatif. Dan juga cerita rakyat pula boleh menjadi animasi ataupun film pendek. Bahkan, kalau kita tengok industri film negara kita sendiri sekarang, sudah ada beberapa cerita-cerita etnik ataupun cerita-cerita rakyat dari Sabah yang dijadikan sebuah film. Ada beberapa film sudahlah. Jadi, itu adalah salah satu contoh macam mana boleh budaya boleh digitalkan. Malah corak-corak dan motif tradisional yang terdapat pada kraf tangan boleh dijadikan inspirasi untuk menghasilkan reka bentuk digital, poster dan ilustrasi. Namun di sebalik semua perkembangan ini timbul satu persoalan. Apakah seni tradisional masih mempunyai nilai asalnya apabila digabungkan dengan elemen moden? Pada pendapat saya lah kan, perkara ini bergantung kepada bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita mengolahnya. Kita tidak boleh hanya ambil satu elemen budaya semata-mata kerana ia kelihatan menarik saja kan, ataupun dia sedang trending sekarang begitu. Kita juga perlu memahami apakah maksud sejarah dan juga nilai yang terselindung di sebalik elemen-elemen tersebut. Contohnya, apabila kita menggunakan motif tradisional satu etnik dalam sebuah reka bentuk digital, eloklah kita mengetahui asal-usul motif tersebut dan maknanya jika ada, rujuk kepada badan-badan yang bertanggungjawab untuk menjaga etnik-etnik kita. Kita boleh rujuk dengan orang-orang tua kita. Begitu juga apabila kita menghasilkan music modern baharu yang menggunakan alat tradisional, kita perlu menghargai fungsi dan keunikan bunyi alat muzik berkenaan. Kita tidak boleh, contoh kita ambil bungkau, begitu kita tweak bunyinya semata-mata untuk kena dengan selera kita. Itu yang dikarenakan sebab bukan segera hiasan, ya bukan segera bunyi-bunyian. Budaya mempunyai cerita, ada sejarah dia, ada nilai yang perlu dihormati. Dan jika anda masih ingat lagi lah kan, rancangan silang budaya 15 Februari lalu. Pada waktu itu kita ada satu tetamu yang kita jemput, yaitu Tuan Janvin Janteng dari Persatuan Etnik Murut Nabai, Sabah. Beliau adalah salah satu contoh di mana beliau berjaya menggunakan teknologi digital untuk menghidupkan kembali Linangkit Murut Nabai. Pada waktu temu bual itu, beliau kata dia juga merupakan seorang pensyarah di UiTM, dan menurut beliau, seni sulaman Linangkit Murut Nabai ini dalam komuniti dia lah adalah kesenian yang telah hilang ataupun lost art, dia bilang. Bermakna sudah tidak ada lagi orang lama ataupun orang tua yang dapat mengajar terus cara sulaman atau cara asli untuk Linangkit Murut Nabai kepada generasi muda. Tetapi dengan berkat usaha beliau dan juga tim beliau, kumpulan beliau, Tuan Janvin berjaya menghasilkan template menggunakan teknologi digital yang boleh mengajar pelajarnya untuk menyulam Linangkit Murut Nabai secara fizikal. Dan sekarang ini saya difahamkanlah Tuan Janvin bagi tahu sudah ada beberapa produk yang pelajarnya hasilkan bertemakan Linangkit Murut Nabai. Jadi memanglah dia bilang ini sudah lost art. Waktu di Konti hari itu dia ada bagi tengok juga contoh-contoh baju Linangkit Murut Nabai yang dia sudah sendiri hasilkan dengan tangannya sendiri, dan ada beberapa karya pelajarnya dan menunjukkan macam mana template yang dia buat pakai komputer. Jadi pelajar dia ikut sulaman, tapi dapat hasil dia sangat menarik dan kualiti dia pun sangat bagus. Ini membuktikan bahawa teknologi dia bukan saja dapat memelihara adat ataupun hasil hasil-hasil tradisional kita, tetapi juga boleh digunakan untuk memulihara kesenian yang telah hilang. Jadi perubahan itu tidak semestinya bermaksud kita meninggalkan tradisi. Sebaliknya, perubahan boleh menjadi satu cara untuk memastikan seni warisan kita terus dikenali dan dihargai oleh generasi akan datang. Jadi rakan pendengar, sekarang kita beralih kepada satu platform yang hampir tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan masyarakat hari inilah, iaitu media sosial. Sesiapa yang tidak mengenali TikTok kan? TikTok, FB, lepas tu Insta ataupun YouTube kan? Platform ini bukan sahaja digunakan untuk berkomunikasi dan mendapatkan hiburan, malah turut menjadi ruang untuk berkongsi hasil kreativiti. Kalau kita lihat hari ini, ramai anak muda yang menghasilkan kandungan ataupun konten kreatif menggunakan telefon pintar mereka. Ada yang berkongsi video masakan tradisional ataupun resepi-resepi lah kan. Ada yang rakam tarian kebudayaan, ada juga yang menghasilkan muzik sendiri, dan ada juga yang berkongsi keindahan kampung halaman semata-mata dia kasih tengok balik kampung dari bandar, kasih tengok keadaan kampung. Ini menunjukkan bahawa media sosial boleh menjadi satu pentas baharu untuk memperkenalkan seni dan budaya. Bayangkan seorang anak muda dari Kedingau menghasilkan video tentang makanan tradisional masyarakat tempatan. Ia bukan saja boleh berkongsi resepi, tetapi mungkin turut menceritakan sejarah makanan tersebut, bahan-bahan yang digunakan, bagaimana makanan itu disediakan dalam kehidupan masyarakat dulu kan. Sabar. Tapi dia mempromosikan makanan kita juga. Itu adalah salah satu contoh hasil digital. Jadi video seperti ini boleh memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang ramai, termasuklah mereka yang belum pernah tengok budaya kita. Namun begitu, kita juga perlu melihat cabaran dia jugalah. Dalam dunia media sosial ni, sesuatu kandungan kadangkala dihasilkan semata-mata untuk mendapat cloud chase ataupun perhatian dan tontonan saja. Ada yang mungkin menggunakan satu adat atau budaya yang dipersembahkan tanpa penjelasan yang mencukupi sehingga boleh menimbulkan salah faham lah. Ada juga karya budaya yang digunakan tanpa menyatakan sumber atau memberikan penghargaan kepada penciptanya. Dia repost tapi dia senyapkan begitu saja, macam dia yang buat. Jadi oleh itu, sebagai content creator ataupun pencipta kandungan digital, kita mempunyai tanggungjawab untuk menghasilkan karya yang bukan saja menarik tapi juga mempunyai ketepatan dan nilai. Saya ingin mengajak pendengarlah berfikir sejenak. Adakah hak kita menggunakan media sosial sekadar untuk mengikuti tren, ataupun kita juga menggunakan platform tersebut untuk memperkenalkan identiti dan budaya sendiri? Mungkin selepas ini, apabila kita membuka telefon pintar, kita boleh memikirkan sesuatu lah yang lebih bermakna dan untuk dikongsikan. Bukan sekadar apa yang sedang popular, tetapi juga apa yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat orang sendiri dan juga kepada orang lain. Baiklah, kita berhenti seketika, berehat seketika untuk mendengarkan lagu seterusnya daripada Evi Sohaivi, Kamatan Onsoi. Kembali selepas ini di Silang Budaya.
0: Silang Budaya Radio RTM.

0: Hidayah, Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Kita kembali lagi dalam Silang Budaya Pendengar. Pendengar sekalian, kalau kita bercakap tentang teknologi digital hari ini, pastinya kita tidak boleh mengetepikan satu teknologi yang semakin mendapat perhatian, mendapat tempat antara kita lah, perhatian ramai, yaitu kecerdasan buatan ataupun AI. Jadi teknologi AI ini boleh membantu manusia menghasilkan pelbagai jenis karya kreatif. Misalnya menghasilkan ilustrasi, membantu mencipta reka bentuk, menyusun muzik, menghasilkan animasi dan sebagainya. Bahkan AI juga ini ada tren-tren tertentu dalam bulan-bulan tertentu. Jadi bayangkan seseorang yang mempunyai idea untuk menghasilkan poster tentang kebudayaan etnik di Sabah ni. Dengan bantuan teknologi digital dan AI, dia boleh mendapatkan inspirasi visual dan membangunkan konsep reka bentuknya. Tetapi di sinilah timbul satu persoalan yang cukup penting. Jika teknologi boleh membantu menghasilkan karya seni, apakah yang boleh membezakan kreativiti manusia dengan hasil yang dijana oleh mesin? Sebenarnya teknologi mungkin boleh menghasilkan image yang sangat menarik, tetapi manusia mempunyai pengalaman, emosi, sejarah dan hubungan dengan budaya yang tidak boleh dipandang ringan. Memang betul, AI dia sentiasa belajar ambil data daripada apa yang kita buat selalu di telefon bimbit kita, tetapi dia tidak boleh bersetanding dengan emosi dan juga pengalaman manusia itu sendiri. Mungkin dorang boleh buat visual yang lagi cantik, tapi kadang-kadang dia bercampur cacah marbah, tidak tahu tiba-tiba ada linangkit daripada kaum ini, lepas tu ada elemen yang lari daripada Sabah begitu contohlah kan. Dan contoh lagi, apabila kita ingin menghasilkan karya yang menggambarkan kehidupan masyarakat tempatan, kita perlu memahami kehidupan sebenar masyarakat tersebut. Kita perlu tahu tentang adat, pakaian, bahasa persekitaran dan juga nilai yang menjadi sebahagian daripada identiti kita. Jadi kita hanya bergantung kepada teknologi tanpa membuat semakan. Ada kemungkinan hasil yang dipaparkannya tidak tepat ataupun bercanggah dengan budaya sebenar. Sebab itulah penggunaan AI dalam mencipta seni perlu disertai dengan pengetahuan, pertimbangan dan tanggungjawab manusia. Kita juga perlu menghormati hasil karya orang lain, tidak menyalahgunakan image budaya dan memastikan kandungan yang dihasilkan tidak mengelirukan masyarakat. Jadi ingin saya ajak kita semua melihat AI sebagai satu alat yang boleh membantu mengembangkan kreativiti, bukan menggantikan kepentingan pengetahuan dan penghargaan terhadap budaya. Teknologi boleh membantu kita mencipta sesuatu yang baru, tetapi pengetahuan tentang identiti dan budaya memberikan makna kepada hasil ciptaan tersebut. Baiklah pendengar sekalian yang saya kasihi, kita sudah menghampiri penghujung perbincangan ini. Sebelum kita menutup rancangan pada hari ini, saya ingin membawa anda melihat satu perkara yang mungkin nampak kecil tetapi sebenarnya sangat bermakna, yaitu peranan kita sendiri dalam memelihara dan memperkenalkan budaya melalui penciptaan digital ini. Kadangkala kita beranggapan bahawa untuk mempromosikan budaya kita perlu mempunyai kemudahan yang besar. Kita perlu mempunyai kelulusan yang tinggi, kita perlu kamera profesional ataupun kepakaran dalam bidang seni. Sebenarnya tidak semestinya begitulah secara keseluruhan kan. Kita boleh bermula dengan perkara yang sangat mudah. Contohnya balik kampung, kita jumpa nenek kita, kita rakamkan macam mana cara nenek menyediakan makanan tradisional dengan cara yang autentik ataupun cara yang sebenar. Ataupun kita rakamkan cerita daripada atuk ketika dia duduk isap kirai di serambi kan, di beranda sambil menghirup kopi. Kita rakamkan macam mana cerita-cerita atuk tentang kehidupan zaman dulu. Kita kongsikan keunikan dan pakaian tradisional masyarakat kita. Jadi kita hasilkan video pendek tentang apa yang telah kita rakam tadi. Termasuklah ada contohnya ada permainan tradisi, terus semualah kan secara keseluruhan. Dan kita kasih tengok satu dunia apa yang ada di kampung kita. Semua ini merupakan contoh bagaimana kita boleh menggunakan kemudahan digital untuk mendokumentasikan warisan dan memperkenalkan kepada orang lain. Bayangkan mungkin satu rakaman ringkas yang kita hasilkan hari ini akan menjadi bahan rujukan dan kenangan pada generasi yang akan datang. Bukankah itu sesuatu yang sangat bernilai kan? Khususnya kepada generasi muda, jangan melihat budaya sebagai satu yang hanya berkaitan dengan masa lalu sahaja. Sebaliknya, lihatlah budaya sebagai sebahagian daripada identiti yang boleh terus berkembang bersama kemajuan zaman. Kita boleh menjadi pencipta kandungan pereka digital, pemuzik, jurugambar, pembikin filem dan sebagainya. Tetapi dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan lupa untuk mengenali dan menghargai asal-usul kita. Kerana setiap masyarakat yang mempunyai cerita tersendiri. Dan cerita itulah yang menjadikan identiti kita sangat unik berbanding dengan identiti negara-negara lain. Jadi pendengar yang dihormati, tanpa kita sadar, dunia digital telah membuka ruang yang begitu luas untuk manusia berkarya dan berkongsi kreativiti. Seni tidak lagi terbatas kepada canvas ataupun pentas semata-mata. Hari ini, seni juga boleh hidup dalam skrin telefon anda, di komputer anda, dan pelbagai platform digital yang lain. Namun, dalam kita mengejar kemajuan teknologi, janganlah kita melupakan nilai dan identiti yang membentuk diri kita. Ada tiga perkara penting yang kita boleh bawa pulang daripada perbincangan hari ini. Pertama, teknologi ialah untuk alat untuk berkarya. Gunakan kemudahan yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kedua, seni ialah bahasa yang menggambarkan identiti. Melalui seni, kita boleh menceritakan budaya kita, sejarah kita dan juga kehidupan masyarakat kita sendiri. Dan yang ketiga, identiti budaya ialah warisan yang perlu dihargai. Walaupun dunia berubah, kita masih mempunyai tanggungjawab untuk mengenali, memahami dan memperkenalkannya kepada generasi yang seterusnya. Akhir kata dari saya ingin meninggalkan satu ungkapan untuk renungan kita bersamalah. Dunia digital memberikan kita kanvas yang luas. Teknologi menyediakan peralatan untuk berkarya. Tetapi identiti dan budaya kitalah yang memberikan warna, makna kepada setiap hasil ciptaan kita. Semoga perbincangan kita pada hari ini memberikan sedikit inspirasi kepada anda untuk melihat teknologi bukan hanya sebagai satu ruang untuk berhibur saja, tetapi juga sebagai peluang untuk berkarya dan memperkenalkan keunikan budaya kita sendiri. Saya DJ Syukri dan juga rakan teknikal bertugas pada hari ini Farid Esa mengucapkan terima kasih kerana terus bersama kami dalam rancangan Silang Budaya di Keningai FM. Jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang dengan perkongsian budaya yang lebih menarik lagi. Sebelum berpisah, marilah kita sama-sama menikmati lagu yang saya akan pasangkan sebentar lagi. Sehingga kita bertemu lagi, teruskan menghargai budaya, menyokong seni dan berkarya dengan penuh kreativiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam budaya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
0: Silang Budaya Radio RTM.

0: Sabah Ginawoku On Soy.
1: Sabah Ginawoku On Soy, bilang si J. Lewis dengan lagunya Aramaiti sebentar tadi. Ya, rakan pendengar yang saya kasih sekalian, kita sekarang sudah berada di pusingan yang kedua untuk Santai Petang edisi hujung minggu lebih hebat lagi syok pukul 4 hingga pukul 5 petang. Saya DJ Syukri menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti, dan baru saja tadi kita sudah habis silang budaya untuk edisi Sabtu kali ini dengan membincangkan tentang penciptaan digital, seni dan identiti. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang mendengarkan di Corong-Corong Radio, dan juga terima kasih kepada rakan yang kita yang ada tap-tap like lagi di TikTok, live TikTok tadi, juga live Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap perkongsian kali ini adalah dapat sesuatu untuk diri saya sendiri terutamanya, dan untuk anda juga mungkin ada ide-ide baru untuk menghasilkan konten yang kreatif pada masa akan datang untuk haluan mata kita, dan juga sebagai memperkenalkan warisan kepada anak-anak kita, insyaAllah. Ya, saya mau membacakan kiriman daripada rakan pendengar kita yang pertama. Tadi tidak sempat baca sebab kita sedang live TikTok, live FB untuk Silang Budaya. Jadi sekarang ini ada saya bacakan untuk Elvia Samaiparan. Hello, selamat petang hari Sabtu, bulan 3, hari bulan 10, 2026, DJ Syukri. Selamat petang, Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik dengan FM Hebat Shocknya. Sudah kopi-kopi kah, DJ? Kopi-kopi sudah tadi, time makan tengah hari. Hello, semua rakan-rakan setia dengan FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan untuk rakan-rakan setia dengan FM setiap hari dari siaran bahasa Melayu Dusun Murut, dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai, Floria Jonten, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Terima kasih kiriman ucapan. Terima kasih kiriman ucapan yang terbaik, Sis Floria Jonten di siaran Murut tengah hari tadi. Kyo, oi semen, ada feedback ke ni? Macam mana cuaca tempat kamu? Dia bilang cuaca di sini mula mendung, kelabu, dia bilang. Di sini sudah mula mendung, ada bonus berangin lagi. Jadi terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok. Kyo, selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia dengan antara ucapan tadi dan juga dedikasi kepada rakan-rakan dia. Siap-siap lagi dia bagi feedback untuk si Sister Floria Jonten punya ucapan di siaran Murut tadi kan. Ada maklum balas. Macam itulah, bahkan sambil-sambil kita berhujung minggu ni dengar-dengar radio, boleh juga kita bertegur sapa melalui ucapan di radio dengan FM. Baiklah, terima kasih Elvia, dan kepada rakan pendengar yang lain boleh buat seperti Elvia juga di 0195896868, ataupun boleh saja terus komen Facebook di komen terus di ruangan komen Facebook Keningau FM. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Kita akan kembali selepas ini. Daripada Yang G, Fauzia Gambus dan El Huguan dan Koel, Adai-Adai 2.0, Keningau FM Hebat Syoknya.

0: lagu ini.
1: Jangan marah, jangan rasa kecil hati. Lagu ini bikin ramai-ramai saja.
0: Yang begini pun ada.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai

0: Oh, ini bulan lalu pun baru saja beli, mau lagi baru. Mungkin wazir saja.
1: Ha, teman, janganlah jadi macam tu. Bertanding-tanding dengan jiran sebelah, tidak mau kalah. Amalkan sikap bercermat-cermat dalam semua perkara. Jangan boros dalam berbelanja dan elakkan daripada menanggung hutang. Rancanglah perbelanjaan dengan bijak. Amalkan sikap bercermat-cermat. Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM. Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz.

0: Itu dia hati-hati persembahan Emma. Membawa kita ke pukul 4.24 minit petang. Ya, hati-hati kepada anda mungkin sekarang berjalan untuk ke buat aktiviti seharian anda di luar rumah. Tengok keadaan cuaca juga dan juga keadaan jalan raya. Kalau sekarang saya tengok macam tenang-tenang sahaja di jalan raya depan bangunan kita ni kan. Walau bagaimanapun, hati-hati juga keluar simpang, terutamanya tempat yang ada pejalan kaki melintas jalan. Jangan speed saja, terutama di kawasan kampung. Mungkin ada yang sekarang ni kan pergi ke tamu desa kampung Karamatoy Suk untuk beraktiviti di program Mahkamah Bergerak Daerah Suk kan, yang akan tamat pada pukul 5 petang nanti. Hati-hati kalau keluar dari tempat yang keramaian. Dan selain daripada aktiviti hari ini di mana ada program Mahkamah Bergerak ke Daerah Suk Anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026 sedang berlangsung sekarang ini di tamu desa Kampung Karamatoy Suk yang telah pun dirasmikan pada hari kemarin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Atta Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan dan ADUN N45 Suk. Dan akan tamat pada pukul 5 petang nanti. Jadi kamu berhati-hati sejak keluar daripada tempat itu. Dan seterusnya ada lagi hebahan untuk minggu hadapan pada 8 Oktober 2026 nanti, pada hari Kamis minggu depan. Ada Hari Apresiasi Prasekolah Peringkat Zona Pin-Apin tahun 2026 pada yang bermula pada pukul 7.30 minit pagi di Dewan Datu Agian Andulang Apin-Apin. Jadi datanglah beramai-ramai membawa anak-anak prasekolah anda ya, di peringkat zona pin-apin untuk memberikan penghargaan apresiasi kepada anak-anak kita. Semoga mereka sentiasa bersemangat untuk teruskan pelajaran dan mencapai pencapaian yang lebih tinggi lagi, untuk supaya dorang tidak anulakan nampak dorang punya usaha. Kita kasih wah, kasih happy-happy lagi dorang. Baiklah, nanti dari masa ke semasa saya akan bacakan ucapan ataupun apa yang kongsikan di ruangan Facebook dan juga WhatsApp Kening FM. Pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM. Jadi anda tidak perlulah menukar talaan frekuensi anda. Kekalkan saja di 94.7 MHz. Kita kembali lagi nanti selepas berita. Kita akan dengarkan lagu Sabah back to back pada hari ini. Baiklah, teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya, Renal Guntabit, Lumangad Okudika. Kening FM, hujung minggu lebih hebat lagi. Syok.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Napawan dan Tambunan. Hebat. Syoknya.

Itu dia persembahan back to back untuk petang ini dengan artis pilihan kita adalah Verus Willy dengan lagunya Orang Biasa dan lagu kedua Aku Atau Dia, membawa kita ke suku keempat di pusingan yang kedua ini. Dan dalam beberapa minit lagi nanti kita akan beralih ke suku jam yang ketiga di segmen Harmonika. Tapi sebelum itu saya mau bacakan beberapa hantaran di ruangan komen Facebook kita ini. Daripada si Dexter Squared, Keringa FM, hebat coknya. Terima kasih Dexter. Dia hantar lagi apa ni, You Are The Best punya GIF. So daripada Maria Johan, selamat petang DJ Syukri, selamat petang Sabtu, selamat petang Maria Johan, sihat-sihat selalu. Dari Zulmache dia bilang, tiada nombor telefon, mau telefon. Hilang gambar saya macam telefon. Apa itu? Ucapan apa? Aloha konon. Terima kasih juga. Daripada Palladius Kogi, Keningan FM, hebat coknya, mantap. Dan daripada Rosniza Harumin, hai DJ Syukri. Hilang, hai Rosniza. Terima kasih hantaran-hantaran anda di, ucapan-ucapan di anda di Facebook. Ada banyak lagi, tapi nanti saya akan bacakan satu persatu. Karena pada pukul 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang. Dan seterusnya kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Jadi teruskan bersama kami di Keningan FM, dengarkan lagu seterusnya. Kita berjoget-joget dulu di petang Sabtu ini dengan Joget Merindu, Aurora featuring Fatin dan V. Keningan FM, hebat syoknya.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Harmonika dikenal FM Hebat Syoknya kembali lagi di kita di pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Masih lagi bersama saya DJ Syukri, rakan penyampaian anda untuk petang ini sehingga pukul 7 malam nanti. Ya, kita baru saja mengikuti berita utama 5 petang dan sekarang ini kita sudah kembali di Keringan FM. Dan di sini saya mau kongsikan hebahan sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026 di mana akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 pada hari Sabtu hadapan. Masa bermula pada pukul 6 pagi sehinggalah pukul 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Sambutan ini juga akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Nik Muhammad Nazri bin Nik Zawawi Adun Liawan. Dan antara aktiviti yang akan dirancang iaitu seperti senam aerobik perdana, larian madani 5 km, berjalan madani 10 km langkah, Aerofiton non-stop challenge, klinik dan pertandingan frisbee, pertandingan catur, pertandingan e-sport, pertandingan mewarnakan anak-anak, spot bazar dan banyak lagi yang akan berlangsung di pada hari tersebut. Jadi agak sesuailah untuk anda rakan-rakan pendengar Keringan FM untuk membawa anak-anak anda, seisi keluarga ataupun rakan-rakan teman-teman anda untuk datang ke sambutan Hari Sukan ini. Kerana banyak program yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Baiklah, kita bacakan lagi kiriman daripada rakan-rakan WhatsApp Keningau FM. Di sini daripada Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan. Dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Tumbuh melata si pokok tebu, pergi pasar membeli daging. Banyak harta tak ada ilmu, bagai rumah tidak berdinding. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Salam saudara, dia bilang. Terima kasih Aman Khan atas ucapan, doa dan juga pantun teladan tadi. Banyak harta tak ada ilmu, bagai rumah tidak berdinding. Betul, jika kita ada kelebihan tetapi tidak menggunakannya dengan baik ataupun tidak menggunakannya dengan sandaran adab dan ilmu, maka ianya sia-sia semata-mata. Terima kasih Aman Khan. Ya rakan pendengar, kita berehat sebentar dan mendengar berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Lagu ini Maldini Sydney featuring Man Kinabalu, Hey Sabahan. Kembali selepas ini Keringau FM hujung.

Muho Tu Ho terpersembahan Ruben Raymond. Lagu, lirik dan juga rakaman dibuat sendiri oleh beliau, Ruben Raymond. Dan salah seorang jemputan untuk pernah datang ke Konti untuk silang budaya. Tetapi bukan cerita pasal lagu dia. Dia cerita pasal muzik tradisi bertemu muzik EDM. Time itulah waktu berbicara silang budaya. Tapi time itu lagu ni belum keluar. Dia ni bikin lagu orang, tapi lagu dia baru sekarang kita dapat dengar. Begitulah kan. Baiklah rakan pendengar, di sini kita ada lagi beberapa ucapan yang dihantar di Facebook Keningan FM. Saya sudah janjikan mau baca tadi. Jadi sini ada lagi beberapa daripada Pladius Kogi. Keningan FM hebat coknya, dia bilang mantap. Terima kasih Pladius. Seterusnya Cempaka Biru, Hey, dia bilang, hey, selamat petang dan salam hujung minggu buat DJ Syukri dan rakan-rakan pendengar setia Radio Keningan FM. Selamat petang Cempaka Biru, salam santai di petang Sabtu ini. Semoga sehat-sehat sahaja semuanya. Senyum-senyumlah selalu, kurang manis dalam minuman, kok tambah manis dalam senyuman. Terima kasih DJ Syukri, terima kasih Cempaka Biru. Betul cakap dia, kurangkan manis di minuman, kasih banyak tuh manis di senyuman. Daripada Rosen Gulam, selamat petang DJ, semoga ceria selalu di Keningan FM. Mantap, terima kasih Rosen. Ada lagi dia punya avatar tepuk tangan di ruangan komen nih. Dan daripada Kon Siong, selamat petang DJ Syukri, semoga ceria selalu Keningan FM. Mantap, terima kasih Kon Siong. Semoga hari anda juga ceria selalu di samping keluarga tercinta. Ya, mesra-mesra, sapaan mesra di waktu petang Sabtu ni. Semua lepak-lepak hujung minggu, rehat-rehat, kita ucapkan terima kasih kepada semua rakan pendengar yang telah stay lepak di ruangan komen di bawah gambar saya yang sedang macam menelepon tu. Dan saya doakan anda semua sehat-sehat sejahtera, dan segala urusan anda tidak kiralah hari ini kah, esok kah, lusa kah, semua dipermudah dan baik-baik saja. Amin. Baiklah, di sini ada lagi hebahan, yaitu Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan mengadakan sambutan Hari Apresiasi Tabika Taska Daerah Keningau tahun 2026 mengikut ketetapan berikut. Pada 19 November 2026 hari Kamis, bermula 7 pagi hingga 5 petang, bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi kepada rakan ibu bapa lah kan, terutamanya ibu bapa dan penjaga, luangkanlah

0: hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Ketengok FM, hebat syoknya.
1: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Tenangkan hati, rilekskan jiwa. Lagu slow hanya di Kini FM. Hebat show.

Takkan berharap Elelia Bianus. Bawa kita ke suku keempat di pusingan yang ketiga ini. Dan sebentar saja lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir pada jam 6 hingga 7 malam nanti. Ya, rakan pendengar, di sini ada satu lagi hebahan tentang kempen derma darah. Hari ini ada tapi sudah limpas tadi. Jadi kepada anda yang tidak sempat untuk menderma darah pada hari ini, bolehlah bertandang ke pasar tamu ke pasar umum Keningau pada esok hari pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari untuk derma darah. Dan jika tidak sempat, anda boleh saja pergi waktu petang di Batara Supermarket Bandar Baru Keningau pada pukul 2 hingga 7 malam nanti. Dan kalau tidak sempat juga, mungkin bekerja di hujung minggu kan, hari Senin off day, boleh datang di ruang lapang depan bilik mesyuarat Limbawan UTC Keningau pada pukul 8.30 minit pagi hingga ke 12.30 minit tengah hari pada 5 Oktober, hari Isnin dia, hari esok dia pula kan. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita sebelum kita melangkah ke pusingan ke seterusnya dengan lagu ini, Lupakan Aku daripada Marlini Fena. Lagu ini dicipta oleh Kenneth Rudolph, salah seorang penggiat muzik di tanah air kita ini, dari Tambunan. Beliau komposer lagu dan juga penulis lirik, dan pernah menjadi tetamu kita tahun lepas kalau tidak silap, dalam 100% local, pernah datang juga. Jadi kita dengarkan lagu ini, Lupakan Aku, Marlini Fena, Harmonika Kening FM.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Dengarlah saya.
1: Rakan pendengar yang dihormati, kita sudah melangkah ke pusingan yang keempat jam yang terakhir di segmen Harmonika. Terima kasih kerana masih lagi menala di 94.7 MHz bersama saya Syukri sehingga 7 malam ini. Baiklah, dikongsikan jadual untuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk petang ini pada pukul 6.07 minit petang. Sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi, dalam lebih kurang 5 minit begitulah. Jadi kita teruskan dengan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu kerohanian. Kita berjumpa kembali selepas Zona Maghrib nanti. Teruskan bersama kami di Harmonika, Keningau FM, sahabat sejati, The Musafir.

0: semua turun aplikasi RTM Klik. Untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik, di mana jua betul-betul percuma.
1: Nasyid Pilihan.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana, dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan, kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini, kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata, keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: dan segmen harmonika 5 hingga 7 malam.
1: Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah, kita telah pun selesai mengerjakan satu lagi kewajipan kita, iaitu solat fardu maghrib sebentar tadi. Dan mungkin ada di kalangan kita yang sekarang ni sedang menyediakan makan malam, dan mungkin yang Muslim berada di masjid menunggu datangnya waktu Isyak. Apapun mahu dikongsikan di sini, amaran ribut petir dan hujan lebat yang diramalkan akan melanda di beberapa bahagian tempat kita ni kan, di Malaysia, termasuklah di Sabah. Itu di zona Sandakan, di kawasan Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Kinabatangan dan juga Tongod. Untuk zona Tawau pula, tertakluk di kawasan Lahdatu, Kunak, Tawau dan Kelabakan. Di zon pedalaman di kawasan Pensiangan, Sipitang dan Tenom. Jadi kepada rakan pendengar, jika anda berada di tempat yang disebutkan tadi ataupun akan keluar dari Keningau untuk ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, berhati-hatilah, tengok keadaan, sediakan payung sebelum hujan, dan yang hendak ke masjid ataupun surau, sediakan payung di kereta ataupun baju hujan supaya anda dan juga keluarga anda mungkin sama-sama ke masjid untuk ada majlis ataupun berjemaah nanti, tidaklah kebasahan kan jalan dari parking lot ke masjid. Itu sajalah nasihat saya. Saya juga telah sediakan untuk diri sendiri, takut kehujanan ke parking nanti pula. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu seterusnya untuk halwa telinga kita di petang hujung minggu di hari Sabtu yang bahagia ini, dengan lagu daripada persembahan daripada kumpulan Nahyan Sahabat. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan. Mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Keringau FM.
2: Masih belum sempurna.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Hujung minggu lebih meriah. Kami belanja ekstra lagu untuk kamu orang lebih hebat lagi show.

Itu dia Aku Rindu, persembahan daripada Lil Kai featuring Inoki. Ya, kalau rindu-rindu mau tengok DJ-DJ Kening FM kan, mana tahu mau tahu juga update dia macam mana, ada yang makin comel kah, ada yang makin apa ini, kurus kah kan. Nah, jadi bolehlah ikuti Facebook Kening FM, follow dan tengok-tengok ada selfie kami orang. Kalau sebelum kami ber-DJ ni kan, bersiaran, kami akan selfie dan kamu bolehlah tengok-tengok, like-like, komen-komen terus kan. Kita bertegur sapa di apa ni, Facebook Kening FM. Jangan risau, bukan AI tu, memang wajah sebenar dari kamera sebenar, kamera masing-masing. Jadi itu adalah genuine interaction. Jadi lah, bolehlah ikuti Facebook kami sambil-sambil tengok-tengok apakah update-update yang lain juga, kerana ada juga dikongsikan info-info semasa yang lain, serta kadang-kadang kalau hari Jumaat tu ada Biz On Air, anda boleh tengok peniaga-peniaga kita yang kecil-kecilan di Keningau ini. Anda juga boleh tengok Travex untuk merancang percutian hujung minggu anda mau pergi mana. Jadi banyak yang kami kongsikan, dan jangan lupa pada esok petang di Silang Budaya bersama dengan DJ Hex untuk dengan tajuknya Music Persahabatan Kolaborasi Etnik Bersama. Jadi bolehlah terus ikut live Facebook juga untuk berinteraksi dan bertukar pendapat dengan DJ Hex, insyaAllah. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi sehingga sekarang ini menghampiri 7 malam, kerana kita sudah berada di penghujung siaran Radio Kening FM untuk edisi hari ini, 3 Oktober di hari Sabtu. Kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Farid Isa, mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci, ta'aci, ora della, dan juga head that I met you love me, Ariana Grande.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R, hashtag Relax Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda yang terus dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, yang terus bertemankan frekuensi ini 89.9 dan kembali bersama-sama dengan saya, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, untuk jam yang kedua R&R edisi Sabtu hari ini 3 Oktober 2026, dan kita akan terus bersama-sama di udara hingga ke pukul 12 tengah malam nanti dengan pelbagai rentak lagu dan juga pelbagai info menarik akan dikongsikan untuk anda. Hari ini hari Sabtu, hari cuti kan, dan bagi anda yang dah tahu mau pergi mana kan hari ini, malam ini, apa kata Wan ajak anda untuk bersama-sama memeriahkan malam gala Ritma Kinabalu yang berlangsung malam ini bertempat di Padang Merdeka Kota Kinabalu pukul 8 malam ya, dengan membawakan persembahan artis tempatan Sabah. Antaranya kita ada Dan Bisa, Helika Paujin, juga dibawakan The Mel Everson serta ratu-ratu daripada Sabah ini. Ratu dan juga ini dia Ratu Lepa 2025 Azira, juga Unduk Gado 2026 Jelvia Banisa serta Randawi Tabandang 2026 iaitu Denali Daud, dibawakan untuk malam gala Ritma Kinabalu bersempena dengan program yang berlangsung ketika ini, iaitu Ritma Kinabalu bertempat di Padang Merdeka Kota Kinabalu, dan program ini berlangsung sejak semalam hinggalah esok. Jadi untuk anda malam ini, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan malam gala Ritma Kinabalu dengan pelbagai pengisian yang menarik dibawakan, dengan antara lainnya pameran kebudayaan, perkampungan budaya, permainan tradisional, tamu seni, pameran juga pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda dalam program tersebut. Jadi isilah masa anda untuk aktiviti-aktiviti yang ada dilaksanakan di Kota Kinabalu ini. Baik, sebagai mana kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 7.17 minit malam, dan selepas itu 7.30 minit malam pula akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia kumpulan Mojo, lagu ini dahsyat. Sabah FM, bagus bah.

0: hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.
4: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

0: sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله رحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
1: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
5: Woi, lagi santai kawan.
4: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
6: FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbukalah. Berbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ini sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada

0: seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
1: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

R&R di Sabah FM. Bagus bah, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, dan kita akan bersama-sama hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Okey, dan bagi anda yang mungkin tengah makan malam waktu ini, makan malam dengan keluarga kah, rakan-rakan kan, selamat menjamu selera sambil makan malam ya. Dan juga bagi anda yang tengah memandu tu, selamat memandu, nak ke mana tu? Okey, pastikan anda pandu berhati-hati, dan ingatlah orang yang anda sayangi, jangan biarkan mereka menantikan kedatangan anda dengan tangisan ya. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda, dan apa juga aktiviti maupun urusan anda sepanjang hujung minggu ini, Wan doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Okey, dan bagi anda pula yang terlepas untuk mendengar carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 2 petang tadi, sekali lagi akan dibawakan untuk anda siaran ulangannya pada pukul 8 malam ini. Carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk kedudukan minggu ke-30, yang mana program ini ataupun rancangan ini merupakan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Nantikan pukul 8 malam ini, jam yang ketiga R&R di Sabah FM. Bagus bah, jangan ubah frekuensi anda, pastikan kamu terus dengarkan Sabah FM walau dimanapun juga anda berada. Ini dia Mark Adam, Sayang Apa Khabar. Sabah FM, bagus.

0: adalah Radio Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: langkah yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kota Belud 101.5 FM.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia Seran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya pertemuan anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-30. Pastinya siaran hari ini 3 Oktober 2026. Wow, cepat sungguh masa berlalu. Masuk bulan Oktober sudah kita, minggu ke-30 sudah dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17. Jadi, di manakah 11 buah lagu yang telah pun anda undi? Sebab apa 11? Sebab minggu lepas kita ada pencalonan lagu baharu. Adakah lagu yang baru saja dicalonkan itu tersenarai dalam 10 kedudukan untuk minggu ke-30? Tunggu dan nantikan. Pastinya minggu ini alahai sedih. Sebab apa? Sebab minggu ini kita ada lagu yang tersingkir keluar dalam kedudukan untuk minggu ke-30. Baiklah, kita redakan dahulu. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-9, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di RTM Klik. Wow, di mana tu sekarang ni? Ada yang mendengarkan kita melalui RTM Klik berada di luar negara. Okey, baiklah, sekarang ini anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur, pastinya hiburan bersama dengan artis tempatan Sabah, lagu-lagu tempatan Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya alahai, lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, iaitu persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, Happy Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur bersama Joey, Kau di Hatiku. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas. Okey, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Sekali lagi terima kasih untuk anda yang menyokong dan juga mengundi 11 buah lagu anda undi pada minggu ke-29, sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi minggu ini pastinya satu buah lagu akan tersingkir keluar. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Minggu lepas, lagu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Turun satu anak tangga, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke

santai-santai hujung minggu sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini yang sedang memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, sambil-sambil tu dengarkan siaran Sabah FM kalau dalam kereta tu di frekuensi sekitar Kota Kinabalu 89.9. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima. Minggu ini di anak tangga yang ketujuh, iaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

adakah lagu yang anda undi untuk minggu ke-29? Okey, pastinya minggu ke-29 ada 11 buah lagu kita undi. Kita, Niza pun undi juga berdahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Wow, lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas. Lagu pencalonan lagu baharu menduduki anak tangga yang ke-6 terus. Okey, laju dia pergi pintas tu. Okey, dia pergi pintas lagu di anak tangga ke-10, 9, 8, 7 terus menduduki anak tangga yang ke-6. Siapa lagi kalau bukan lagu persembahan Kimberly Myra dengan tajuk lagunya Bayang Dalam Cahaya. Lagu Nazri Saidali, lirik Mawar Kausar. Studio S. Nazri Kausar Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Kelas musim ke-17. Pastinya pukul 3 petang nanti, penerbit kelas dari Seksyen Hiburan dan Muzik akan kongsikan potan undian melalui Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pastinya pelbagai info-info menarik mereka akan kongsikan melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jangan lupa terus follow Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terima kasihlah untuk anda yang sudah pun follow. Ingin kita kongsikan kepada anda semua setinggi-tinggi tahniah kita ucapkan kepada Jeffrey Zan bin Jamil kerana terpilih untuk mewakili negeri Sabah bagi kemuncak Bintang P. Ramli 2026 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di negeri Sarawak pada 11 Oktober 2026 Ahad bermula pukul 9 malam bertempat di Arena Gemilang Ditar Putra Unimas. Semoga bersemangat wajah dan bersinar di pentas Gilang Gemilang. Doa serta sokongan kami sentiasa mengiringi perjuangan. Lagu apakah yang beliau akan bawakan? Kita tunggu dan nantikan pada 11 Oktober. Baiklah, kita kembali lagi bersama dalam kedudukan Mingguan Kelas untuk musim ke-17, minggu ke-30. 5 buah lagu lagi yang belum Niza umumkan kedudukannya. Lagu di anak tangan ke-5, 4, 3, 2 dan juga juara untuk minggu ini. Minggu lepas, minggu ke-29, kumpulan Mawar B6 menjadi juara. Adakah kekal untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan, Kita berhibur dulu dengan lagu yang menduduki anak tangan ke-5. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangan ke-6. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

lagu siapakah yang tersingkir keluar untuk minggu ke-30? Okey, Nizar akan kongsikan sebentar saja lagi. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-2, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagu mereka Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga

Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam pemanduan anda. Ada yang berada di rumah sekarang ini sambil-sambil kemas rumah hujung minggu kan? Almaklumlah, hujung minggu lah untuk kita mengemas rumah bersama dengan keluarga tercinta kan? Sambil-sambil tu mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, okey? Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan kedudukannya untuk minggu ke-30. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4, minggu ini di anak tangga yang ke-3, iaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio, Kelas Musim ke-17, anak tangga ke-3.

Baiklah, kedudukan mingguan kelas musim ke-17 pastinya pukul 3 petang nanti penerbit kelas akan kongsikan potan rasmi undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja untuk anda mengundi, semuanya di hujung jari kita saja. Okey, klik klik klik klik lepas tu hantar. Banyaklah undian yang akan masuk. Undian akan dibuka pukul 3 petang siaran kelas hari Sabtu dan akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12:30 malam. Hanya ada beberapa hari sahaja anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Nampaknya, wow, lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vini, Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

Nampaknya ada dua buah lagu yang belum Niza umumkan kedudukannya. Adakah menjadi juara untuk minggu ke-30 ataupun lagu itu tersingkir keluar untuk minggu ini? Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-30 siaran hari ini 3 Oktober 2026. Lagu ini kekal menjadi juara untuk minggu ke-30. Minggu lepas, minggu ke-29 juara, minggu ini pun menjadi juara, iaitu siapa lagi kalau bukan lagu Darimu persembahan kumpulan Mawar B6. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

kepada kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu Kekal menjadi juara untuk minggu ini, minggu ke-30 siaran 3 Oktober 2026. Dan alahai sedih pula sebab lagu ni Niza suka tau, tajuk lagunya Si Rambut Kuning kumpulan Atmosfera. Itu dia lagu yang tersingkir keluar untuk minggu ini sebab kurang mendapat undian daripada anda. Terima kasih banyak-banyak lain untuk anda yang mengundi lagu-lagu ini dari awal lagi sehinggalah sekarang, bertahan cukup lama dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17 lagu Si Rambut Kuning Atmosfera, iaitu lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad, lagu tersingkir keluar untuk minggu ini. Okey, baiklah, nampaknya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ke-30. Untuk anda yang terlepas dari pukul 2 petang tadi, tidak sempat menemani Niza kan? Tidak apa, kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-30 siaran 3 Oktober 2026. Lagu di anak pengen ke-10 Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak pengen ke-9 Kau Di Hatiku Joey. Lagu di anak pengen ke-8 Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak pengen ke-7 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu di anak pengen ke-6 Bayang Dalam Cahaya Kimberly Myra. Lagu di anak pengen ke-5 Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu di anak pengen ke-4 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak pengen ke-3 Kita Hedi Moru. Lagu di anak pengen ke-2 Tirai Besi Kamarul. Dan juara untuk minggu ke-30 Darimu kumpulan Mawar B6. Dan lagu tersingkir untuk minggu ini Si Rambut Kuning Atmosfera. Dan pastinya untuk anda yang terlepas lagi mendengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas ini, jangan risau. Malam ini kita ada siaran ulangan, okey? Pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Baiklah, nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama saya Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama. 2 hingga 3 petang, 8 hingga 9 malam setiap hari Sabtu. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu.

sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Pesanan ini dibawakan oleh
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
4: Rock You, hanya di Sabah.

0: tengok tu, ada orang isap rokok bah.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap ah, ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja bah. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Back to back music tanpa henti.

0: amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Rock You hanya di Sabah.

lah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahasa. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9 walau dimanapun juga anda berada dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad dalam R&R edisi Sabtu hari ini 3 Oktober 2026, okay? Dan waktu ini kita terus saja berhibur dengan ruangan lagu-lagu rock lu hingga ke pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan apapun, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini, ya. Dan terima kasih untuk anda semua yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda, ya. Okey, kita ada rakan kita Marsha Saleh yang berada di Tawau. Katanya sahabat tugas dalam R&R, moga lancar dipermudah bersiaran hingga penghujung siaran dan sihat ceria selalu. Terima kasih. Katanya selamat berhujung minggu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Terima kasih Marsha Saleh. Dan seterusnya rakan kita Norzita Zita, waalaikumsalam. Katanya sahabat Konti dalam R&R dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM di mana juga berada. Dan buat Wang, semoga lancar bersiaran hendaknya Sabah FM. Bagus. Terima kasih Norzita. Juga seterusnya rakan kita Tantari dan Mas Mera dari Selangor dan Resan. Salam ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM walau dimanapun juga berada dan terus dengarkan Sabah FM. Bagus. Bah. Okey, lagi satu ucapan sebelum kita berhibur rakan kita Timbul di Tawau. Katanya buat DJ Wan, selamat tugas dan juga selamat malam minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Okey, itu di antara rakan-rakan pendengar kita yang sempat kita sapa waktu ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan sapa lagi anda. Dan apa yang Wan harapkan, anda terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Ini dia VBN's penantian Sabah FM. Bagus.

0: elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Rock Lu di Sabah FM. Bagus bahkan terus menceriakan malam anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Bagi yang tengah bekerja waktu ini, bekerja pada shift malam ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Kita sama, kita geng ya. Semoga juga tugasan yang telah pun diamanahkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Amin. Baik, 11 malam nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Namun sebelum kita berlagi untuk malam ini, Wan nak kongsikan lagi informasi untuk anda. Ini pesanan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN ya, di mana KDN menerusi Jabatan Immigration Malaysia JIM menyeru masyarakat supaya menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada saluran rasmi sebelum menyebarkan maklumat berkaitan operasi serta pengurusan immigration ya. Maklumat yang tepat dan disahkan penting bagi mengelakkan kekeliruan serta salah faham dalam kalangan masyarakat. KDN dan Jabatan Immigration kekal komited untuk memastikan penyampaian maklumat kepada masyarakat dilaksanakan secara jelas, tepat dan bertanggungjawab. Dan juga harus diingatkan untuk kita semua agar sebelum kongsi ataupun berkongsi sesuatu maklumat yang kita dapat di media sosial, kita perlu semak, sahkan dan juga sebelum sebar. Kita perlu semak dan sahkan sebelum kita sebar kepada orang ramai ataupun masyarakat di sekeliling kita ya. Jangan mudah terpedaya dengan apa juga maklumat yang kita terima di media sosial. Jangan cepat percaya ya. Perlu semak terlebih dahulu. Tidak pasti, jangan kongsi. Sebar fakta bukan dusta. Jom berhibur lagi untuk malam ini bersama-sama dengan Kumpulan Kristal. Lagu ini Nurani. Sabah FM, bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan rehat.

0: Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda diseru menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya. Yeah.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabir urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan, rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik, angkat mereka yang baik dan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pertahanan negara bukan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata, sebaliknya memerlukan pelibatan semua pihak.
4: Kita sedia maklum Dungun ni adalah satu kawasan yang strategik. Ia mempunyai kepentingan dari sudut ekonomi kerana petroleumnya, dan di laut-laut di sekitar Dungun ini kaya dengan sumber alam. Jadi sekiranya masyarakat mempunyai security minded, jadi masyarakat setempat boleh menjadi mata dan telinga dan menyampaikan maklumat bukan saja kepada ATM tapi kepada agensi keselamatan yang lain.
0: Belum berkata demikian, pada majlis perasmian Carnival Civil Military Corporation 2026 di Dungun, Terengganu. Pelaksanaan projek pemberian perkhidmatan sejagat USP Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di Universiti Sains Malaysia USM memberi manfaat langsung kepada pelajar menerusi capaian internet yang lebih pantas dan stabil. Inisiatif itu memudahkan mereka menyiapkan tugasan, memenaik bahan pembelajaran serta mengakses internet tanpa terlalu bergantung kepada capaian persendirian.
5: Saya sebagai seorang first year, internet kat sini sangat slow lah nak dikatakan. Lepas penambahbaikan ni, saya boleh buat assignment, boleh upload video dengan lajulah pantas. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat.
6: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, Kepersekutuan dan juga pihak MCMC kerana telah menaik taraf tahap jaringan internet di kampus ini. Dan saya juga dapat menggunakan sebab kali pertamanya saya masuk di sini, jaringan internet amatlah perlahan. Tapi apabila pihak MCMC membantu untuk menaik taraf, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan semua tugas-tugasan yang diberikan oleh pesara-pesara kami.
7: Saya first year datang, saya tak dapat akses internet. So bila pihak MCMC tukarkan internet dia, saya dapat akses internet dengan laju. So saya tidak perlu pergi ke kafe atau pergi ke pusat pengajian saya untuk dapatkan Wi-Fi line semua. So saya ucap terima kasih.
0: Nur Kalisha Fauzi, Muhammad Kayum, Aizat Norazlan dan K. Lucita.
8: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli PK Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
8: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, komuniti di Palangka Raya Indonesia yang mengendalikan rumah aman asap menyediakan rawatan oksigen dan nebulizer secara percuma kepada penduduk. Ia susulan jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah yang melanda sebahagian Kalimantan Tengah. Orang dewasa dan kanak-kanak mendapatkan rawatan dengan mesin nebulizer selain dibantu sukarelawan yang menyediakan ubat-ubatan, peralatan rawatan dan bekalan oksigen. Sebuah fasiliti minyak syarikat minyak Arab Saudi Aramco di selatan Riyadh terbakar. Kebelakangan ini, Aramco yang majoritinya dimiliki kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran serangan kumpulan Houthi. Aramco kekal sebagai syarikat utama dalam ekonomi Arab Saudi dan antara syarikat terbesar dunia berdasarkan permodalan pasaran. Houthi sebelum ini melancarkan serangan terhadap sasaran yang disifatkan sensitif di Riyadh dan fasiliti Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Kumpulan itu turut mendakwa menyasarkan sebuah lapangan terbang dan fasiliti milik Aramco di wilayah Najran, selatan Arab Saudi. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyerang skuad hoki lelaki negara Faizal Sa'ari mengakui India berada di kelas tersendiri selepas membelasah Malaysia 5-1 pada aksi akhir. Jelasnya, skuad negara sudah menjangkakan India sebagai pilihan utama dan persiapan khusus telah dilakukan bagi mengekang kekuatan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terlepas peluang untuk menamatkan penantian pinggan emas hoki lelaki Sukan Asia selepas tewas kepada Pakistan pada edisi 2010 dan Jepun menerusi penentuan penalti pada 2018. Bola Sejak siapa Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia bakal berdepan Vietnam tanpa himat ketua pasukan Dion Coles dan pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Isnin depan. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, Muhammad Faisal telah pulang ke tanah air Khamis lepas kerana perlu mendapatkan rawatan lanjut susulan kecederaan betis dan tendon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Riau
1: 95.7 FM.
2: Ramlo.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM Bagus Bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di konti rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad untuk jam yang terakhir R&R edisi Sabtu hari ini, hari ketiga kita berada di bulan yang ke-10 dalam tahun 2022 ini kan, 3 Oktober 2026. Pejam celik cepat sangat masa berlalu kan. Sekarang sudah pun bulan yang ke-10 dalam tahun 2026 ini, berbaki 2 bulan saja lagi kita akan melangkah ke tahun baharu pula, tahun 2027. Jadi apapun bagi anda yang telah pun hajatnya telah pun tertunai untuk tahun ini, syabas dan tahniah. Dan bagi yang belum lagi, jangan berputus asa, kuatkan tekad, teruskan asa, teruskan usaha anda untuk mencapai apa yang anda impikan. Wan doakan semoga semuanya dipermudah dan anda dapat mencapai apa yang anda impikan. Tiada yang mustahil ya, jika anda berusaha dengan gigi diiringi dengan doa dan juga tawakal, berserah kepada Allah SWT. Tapi perlu berusaha terlebih dahulu ya. Okeylah, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak sapa kawan-kawan pendengar kita yang bersama-sama kita menerusi laman Facebook rasmi Sabah FM. Semalam buat Muhammad Syahir Asbi Rosli yang berada di Sandakan, juga seterusnya rakan kita Timbul Litawau, Julia Ayang Marikan, juga kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Kinabatangan, terima kasih. Juga kita ada James Pangiran, Ramli Lee, Saljia PI, Umar Wira Arkusumar juga pun ada, terima kasih. Seterusnya Rocklu ini dapat memberi anda kesegaran, menyegarkan anda dalam pemanduan malam ini. Okey, pandu berhati-hati, semoga sama sampai ke mana juga desa yang tertuju. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. India Henny Black, lagu ini hanya dalam lagu Sabah FM.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Rock you hanya di Sabah.

0: minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Baik, kita baru saja berhibur bersama-sama dengan kumpulan Budak Kacamata dengan lagunya yang berjudul Bintang. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 2002 ya, dan tahun ini lagu tersebutlah pun berusia 24 tahun, sama seperti umur Wan. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan sedar tak sedar ya, Wan akan mengakhiri tugas Wan untuk hari ini untuk R&R edisi Sabtu hari ini, 3 Oktober 2026. Apapun, sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan siaran Sabah FM bermula pukul 6 pagi tadi, R&R bersama dengan DJ Dalin, 6 pagi hingga 12 tengah hari, dan seterusnya disambung pula oleh DJ Clay, 12 tengah hari hingga pukul 6 petang, dan juga bersama-sama dengan Wan, 6 petang hingga 12 tengah malam. Apapun, semoga anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun disajikan, dan juga apa saja informasi yang dikongsikan sepanjang hari ini, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan insyaAllah siaran Sabah FM akan kembali bersama-sama dengan anda esok bermula pukul 4 pagi dalam rentak 4-6, dan selepas ini pula pukul 12 tengah malam kita akan sambung siaran nasional FM. Esok RR hujung minggu, relax dan rehat di Sabah FM, anda akan ditemani oleh Kakak Cik. Okey, apapun, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siaran Sabah FM pada minggu depan. Okey, untuk itu, assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi. Selamat malam dan selamat

Persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Badani untuk semua pendengar nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, nasional game berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Buruhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Yang Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai. Jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4:48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12:26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Dia kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat marudi Beluru di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Death Gap Si Ibu Kota Cinta, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul

Sebelagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Shaham, search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini, ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana dia geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ya. Tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya.

Jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan semalam saja 100,000 lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya, pergilah kalau ada perlombaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chuat juga hadir dari Ipoh katanya. Nordian dan Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik. Princess Su, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng Wakaf Kampung Kang Kangkar Caah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya, Atan, Ajis, Bayi, Miss Jo, Lan, Mat dan juga Man Buntal. Muhammad Rabai, Mat dari Meru, Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Biana Rosiliana, Abu Arminang, Asna Asrani. Kita ada juga Mona Rahim dari Jemo Perak, Nini Ani, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Caah, terus cemerlang dan senang lapis. Mantap. Kita ada Dark Red juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bidadari Salju, Pontian Johor, Juas Mizi, Abdullah Pucung Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jamal Aloha, Juria Jaafar, Pak Su Omar. Kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambik kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang panjang, nak call buah hati kata dia. Cik Zaman ni, Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansok juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan GBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Burung Hantu.

0: suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Play.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, yeah.

Inspirasi dengan Hairan bin Ajaib. 1.4 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ciri-ciri selalu. Jangan termenung sangat. Jangan sedih-sedih. Jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa di kandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkan jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang ramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober. Jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ni sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat Live Titong, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mamex, Abang Lori, pom-pom-pom, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin. Kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Panggilia, Izora, Alan Burger Geni, Drive Pinang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan, Sabria Awang, Virginia Farisa, Ida 78, Fairuz Ahmad, Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zul Bahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada... kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zagatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajar 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, Kupu-kupu Beracun, Puteri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei. Ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Razan, Sungai Palang, Kedah, Malak Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Berlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur, Ati Azuriati, Siti Tanjung Perak, Junaidah Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmine dan Junaid ataupun Wakna daripada Iani Johor. Amirul Hakimi dia kata salam bang, waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi, selamat pagi. Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin pom pom pom. Mantap. Okay, hari ini hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin semelisa yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin kita masih ingat lagi kan. Seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai, potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti. Sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah, banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah.
Jadi selamat menempuh hidup baru. Kalau untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ini dia, Kompang di Palu untuk pengantin.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan, lirik oleh Samir Abul Daud di Jalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Kita harap jerebu ini akan segera berlalu. Sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bensyah, Wife Zam, Merpati-Puti Iza, Azira MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur, Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashidah Halidi, Puteri Nora Kaliza, ada Abe Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, Siti Orange, Ila 20, Umiza, Aim Kuala Kubu Baru, Marina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari. Kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaidah Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Dry Penang, hadir Abang Manis. Selamat peniaga kepada peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Dia meniaga warung, dia makan. Ada yang tengah menjamu selera. Oh, sedap makan tom yam. Ikan siakap tiga rasa saya nampak. Ui, kailan ikan masin telur dadar. Sup campur. Ui, selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. Iti 90 Haji 8189 Napi Abang Lori pom-pom-pom. Okay, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala, ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meneteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil, dengan lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni.

Persembahan kumpulan datang dengan lagunya Sayangku. 1.58 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Hujung-hujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ini hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlongguk dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tau. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat entah jadi macam mana dah. Ingat lipat kain ni tak penat ke? Penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Baik, kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air, terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga, dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kaum. Perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat, dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida, kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang katanya. Rinova di Taiping, Asmadi Alu Gajah, ada All K, Mizi 85 E, Ismela, Nuras, Mozart, Yasir, Yako, Matuk, Syira GBH, Zana Syarif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang. Layan terus eh. Mastura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya. Saya nampak mereka yang tengah tepi-tepi light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit tepi lightnya. Tepi light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrin Hashim. Bersama daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemur Hantu di Nasional FM.

Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Lepas dengan penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan ya. Penantian. Yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Luz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, bon. Wang Sepawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober insya-Allah Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanja kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita lihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi Belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita sambung lagi menangis tapi bucu katil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik juga oleh Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti luncur.

0: Tuan, Puan, Abang, Kakak, Aah.
1: Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2:57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Lagi Murahan tu, bertemankan dengan pemilik suara ini. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi ya, dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil, teringatkan kenangan lama, kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan, takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja nak bangun, nak cari rezeki. Selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Nak cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apa pun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah percayalah semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di parlimen, untuk ini untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan parlimen, mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini, sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima parlimen ke-15, dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam, dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam, manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di parlimen, sebab dekat parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Mana? Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979 selamat pagi, Fero dari Ripian 98, Budak Felda, ada Zaza Muhammad Rusli, ada Zarins Modi Saad, Matiso, One Legend, Sony Wong, Yung Iza, terima kasih. Ajimi juga terus bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, Anak Utara Channel. Bincu terus sama manis katanya. Oh, 4SB masuk, bam-bam-bam. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tepi bujur katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rusdi Syairo, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Syirah dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wang Zul, lirik oleh Adinda Amirul, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di Nasional FM nanti, dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan, kalau boleh dapat Johan. Kita lihatkan sejarah Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi Majlis Tilawah dan juga Hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalija, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar Nasional FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, selatan Thailand, Singapura, Brunei, malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan, geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang. Biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mula Rahim ada dari Cemoh Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab saya nak berikan anda atas setengah jam ini hiburan tanpa henti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malah segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah. Teringatkan kawan-kawan sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis yang kita lalui. Ada kalanya pahit juga terpaksa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang... Terus layan Nasional Gemburuhan tu.

layar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Panjaitan, Allahyarham Datuk Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid, Black Dog Bone dengan dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual ya. Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi.

Bisma. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak dia tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
4: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
4: Ha, SEO?
6: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
6: saya Aisyah
7: dan saya Tuju
8: Kekli. Kamu yang solid, kami yang solid.
4: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
6: Berhati-hati di jalan raya
5: dan jangan lupa pasang signal.

0: aku hilang.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Agus.

0: Siar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Dialah Rabb, dialah Tuhan. Hanya Dia yang kita sembah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan sesungguhnya kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Masya Allah. Sahabat pendengar yang mulia, sambil-sambil salawat, mari kita ya bilang orang kalau tidak keterlaluan, sambil-sambil itu pejam mata. Tapi kalau memandu jangan. Ya, yang memandu jangan pejam mata. Hiruhara kadang ada, kadang belanggar, na'udzubillah. Yang tidak memandu ataupun yang santai-santai, coba kuno tutup mata sekejap, renung ke dalam diri kita. Ya, coba kuno pegang dada kita. Allah, dalam dada itu ada satu organ yang sentiasa berdegup. Kita bangunkah, kita tidurkah, degupannya tidak pernah berhenti, ya Allah. Dan degupan itu adalah degupan jantung kita. Bila jantung kita berdegup, maknanya kita masih hidup, sahabat yang mulia. Allah masih pinjamkan kita sifat hayatnya. Allah kasih pinjam kita untuk kita hidup di dunia yang fana ini. Makanya jangan lupa, sahabat yang mulia, setiap saat Allah Ta'ala itu tidak pernah melalaikan kita. Allah tidak pernah buang kita. Allah tidak pernah sia-siakan kita. Allah sayang sama kita. Makanya wajar sebagai hamba kita selalu beringat. Ya, bila kita bernafas, bila kita pegang dada kita, rasa degupan jantung itu, kita terasa makasihnya Allah kepada kita. Walaupun kita buat dosa, walaupun kita lalai, walaupun kita abaikan tanggungjawab kita kepada Allah, tapi Allah Ta'ala tidak pernah membuatkan jantung kita berdegup, melainkan bila sampai waktunya ajal kita, yakni meninggal dunia. Sayang Allah sama kita. Maka renung, sahabat yang mulia, kemudian ucaplah alhamdulillah dari lubuk hati kita yang terdalam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambung bicara kita kalam hikmah syair Arab ini. Yang ketiga kita tuntaskan pada hari ini. Apa dia kalam hikmahnya? Pekan perkara yang kalau pergi, kalau sudah dia hilang, dia tidak akan boleh berbalik lagi. Apa yang ketiganya? Wasiqatu iza da'at. Wasiqatu iza da'at. Apa dia wasiqah? Itu adalah kepercayaan. Iza da'at, yang telah hilang. Ya Allah, ya Tuhan. Kepercayaan kalau sudah hilang, dia tidak akan balik lagi. Orang yang percaya sama kita, sekali kita khianati dia, bila dia sudah tidak percaya sama kita, percayalah kita sahabat yang mulia, kepercayaan orang itu tidak akan lagi berbalik sama kita. Makanya jangan sia-siakan. Idza tumina khana, ini dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang munafik itu apa? Bila dia dibagi amanah, dia khianat. Ya, idza tumina khana, bila dibagi amanah, dia khianat dengan manusia, dia khianat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tidak khianat sama Allah, Pak. Ya, tapi mengkhianati amanah terhadap manusia itu sama macam mengkhianati amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi-posisi tertentu, wabil khususnya ya menyantuni manusia, kita ada amanah-amanah kita, maka itu harus kita pikul dengan sebaik yang mungkin. Kenapa? Kalau kepercayaan itu hilang, ya orang kita tidak akan berbalik lagi. Makanya buatlah kerana Allah. Dan kita yakin juga, tidak semua manusia itu nampak kebaikan kita betul. Tapi kalau kita yakin dan percaya, kita berbuat sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan, yakinlah kita, insya Allah kepercayaan orang itu nanti Allah yang campakkan dalam hatinya terhadap kita. Jangan kita sibuk menagih kepercayaan orang. Buat saja amanah itu, insya Allah kepercayaan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak amanah, kalau kita tidak lakukan tugasan kita dengan sebaik mungkin, kalau kita tidak setia, kalau kita tidak melakukan dengan apa yang sepatutnya, satu kali kepercayaan hilang, wasiqatu iza da'at, maka bila dia sudah hilang, dia tidak akan lagi boleh berbalik. Maka ketika itu sahabat yang mulia, apa yang boleh kita buat? Nah, tinggal kita sabarlah kita. Makanya pulihkan balik kepercayaan itu dengan bersikap jujur dan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Maka sahabat yang mulia, untuk siri kali ini kita bincang tiga perkara yang kalau dia sudah pergi tidak akan berbalik. Kata-kata atau ucapan yang sudah terlanjur tidak akan boleh berbalik lagi. Wazamanu idza madha, bila mana waktu yang telah berlalu pun tidak akan boleh balik lagi. Dan kepercayaan yang telah hilang juga tidak akan berbalik lagi. Maka jangan kita jadi orang yang menyesal. Ya, jangan kita jadi orang yang menyesal. Maka mari sama-sama kita muhasabah, khusus diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmatnya ke atas kita, membimbing kita, memberikan petunjuk taufiknya buat kita dalam menjalani kehidupan ini, insyaallah. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Al-Hajju Ashur.

Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.

0: Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keningau FM, 6 hingga 9 pagi. Berita segar.
2: Berita segar.
3: You say I miss you. Lidahku keluh.
1: Inforia Dusun, 9 hingga 12 setengah hari.
4: Bila aku mampu menuntun di kau, menuntun-tuntun kita pelamu yang berubah.
1: Inforia Murut, 12 setengah hari hingga

0: dan seketika mahu peluang cari ruang lain udara. Aku mahu solo trip.
1: Di Kening FM, hebat.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, ya, pertemuan kita untuk edisi pagi Ahad hari ini untuk tarikh 4 Oktober 2026. Ya, bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Isi hujung minggu lebih hebat lagi, siap. Apa khabar untuk anda semua? Kita harapkan agar anda semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Itu yang kita harapkan, ya. Bangun pagi pastinya kita mengharapkan kesihatan kita baik-baik saja untuk sepanjang hari. Untuk kita melaluinya, untuk kita menghadapinya, kan? Sepanjang hari dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang tenang, ceria. Itu yang kita harapkan. Jadi semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Ada juga yang bangun pagi ni, kan, selepas subuh barangkali, selepas menunaikan kewajipan subuh, ada yang meneruskan lagi dengan aktiviti biasanya. Dan semoga semuanya dipermudahkanlah untuk anda yang memulakan perjalanan anda di awal pagi ini. Kita doakan agar pemanduan anda dalam keadaan yang dilindungilah faktor keselamatan buat semua. Jadi memandulah dengan penuh berhemah, semoga selamat sampai di tempat yang dituju, ya. Baik, sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya, pastinya pelbagai informasi semasa akan saya kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa, berita seantero dunia. InsyaAllah Haida akan kongsikan untuk kamu orang semua. Di samping berhibur menerusi lagu-lagu hiburan, pastinya lagu-lagu Sabah terbaik kami hiburkan anda pagi ini. Jadi stay tune ke dengan FM menerusi frekuensi 94.7 atau terus tune kami, dengarkan kami menerusi RTM Klik di telefon masing-masing, kan. Download terlebih dahulu, muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Klik di App Store ataupun Play Store masing-masing, ataupun menerusi Google Play masing-masing, kan. Okay, asalkan ada capaian internet, walau di mana kamu orang berada, boleh dengar Keningau FM. Jomlah kita mulakan pertemuan kita menerusi lagu-lagu hiburan pagi ini. Dan seketika waktu saya akan kongsikan menerusi info cuaca, bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah. Saya akan kongsikan untuk kamu orang. Nantikan sebentar nanti. Jom terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya.

0: Apa Cuaca? Okey, baiklah saya kongsikan bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah. Terlebih dahulu, untuk daerah Keningau, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini, menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berangin pada sebelah pagi ini. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan manakala pada sebelah malam nanti pula, tinjauan ramalan cuaca meramalkan hujan di beberapa tempat ya. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Bagi daerah Nabawan, keadaan cuaca pada sebelah pagi ini menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dari Nabawan kita ke daerah Sup pula. Untuk daerah Sup, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini sedikit berangin. Manakala pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya juga turut diramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya hujan di beberapa tempat dan manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom, nampaknya pada sebelah pagi ini, tinjauan ramalan cuaca juga turut meramalkan sedikit berangin pada sebelah pagi ini. Bagaimanapun pada sebelah petang, diramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di beberapa daerah bahagian pedalaman negeri Sabah, seperti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Siawe Lapin sekedar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kendaraan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan anda yang meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KRTM.
1: Tung, kenapa kau berhenti di sini? Ada apa halnya, Tung?
2: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi, kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
1: saya. Alamak, saya minta maaf, Tung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Ada-ada, kau marah?
2: Tidak. Sekarang ni, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah, ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majlis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
1: Oh, iya kah? Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
2: Ha, kalau begitu kan bagus.
3: Ingat, anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan anda.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Okay, baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami memilih Seran Ini Sawal pagi ini sebagai sumber haluan telinga anda, kan? Untuk mendapatkan info untuk berhibur menerusi lagu-lagu yang diputarkan pagi ini, terima kasih banyak saya ucapkan, ya. Untuk anda barangkali yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja hari ini, walaupun hari Ahad, tapi oleh kerana hari ini masa ataupun bekerja macam biasa, okay, jadi terpaksalah ke tempat kerja macam biasa lah, kan. Jadi terus bersemangat, jangan orang bilang ada rasa macam malas-malas. Cari semangat tu, kekuatan semangat tu di mana? Semoga dipermudah segala urusan, kan. Ada juga yang dalam perjalanan menuju ke tamu barangkali pagi ni, terutamanya tamu di beberapa daerah di hujung minggu ini, di hari Ahad ini, macam daerah Keningau ni, dua kali seminggu, Khamis dan Ahad. Jadi untuk anda yang bercadang mau pergi tamu, selamat berbelanja kamu orang, bijaklah, berhemahlah dalam perbelanjaan masing-masing. Okey, baik, barangkali ada yang ingin berkongsi aktiviti awal pagi hari ini, kan, bolehlah terus hantarkan ucapan perkongsian atau dedikasi kamu orang tu sawal pagi ini terus ke nombor WhatsApp Peningau FM 019-589-6868 ataupun menerusi Facebook Peningau FM, boleh saja. Atau ada juga yang mau kasih

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik. Semuanya di sini. Jangan ketinggalan. Sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat.

0: lah, santai sambil dengar Keningau FM. Hebat siopnya.
1: Okay, baiklah, kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah, stay tune Keningau FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasi kamu orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, periharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum. Bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan malam, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal-China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan charge. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: sekiranya ada tajuk berita.
0: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenalpasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crenia. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM. Lebih hebat lagi siap.
1: Baby confia, fia, fia, fia. Solo sali por una fia.
0: Lebih hebat lagi siap. Live FM hebat show-nya.

Okay, balik kembali semula bersama menerusi Rentang Segar untuk pusingan kedua kita bersama pagi ini. Aida masih lagi temankan kamu orang pagi ini sampailah pukul 9 pagi. Saya percaya ada yang sedang menikmati serbuan pagi ketika ini kan. Awal bangun. Barangkali masing-masing ada tugasan ataupun ada tuntutan kerja masing-masing walaupun hanya sekadar kerja di bawah kulung, di bawah rumah, apa tu kerja, apa tu masuk kereta kan, ataupun ada beberapa aktiviti lain, tidak kurang juga ada yang pergi kebun hari ini, awal pagi lagi gerak sudah. Ada juga yang mau pergi tamu hari ini, selamat berbelanjalah kamu orang yang mau pergi tamu pagi ni kan. Okey, saya ingin berkongsi untuk anda sambil-sambil sembang dengan kamu orang pagi ni. Saya kongsikan jugalah cerita pagi ni. Cerita luar negara pastinya lah ya. Okey, ini berkenaan dengan

0: Eh, mana sudah tu hilang sudah dia. Okey, ini akibat ataupun gara-gara terlampau taksub ataupun obses dengan telefon ya ataupun gadget. Ini berlaku di luar negara lah. Ibu bapa jual bayi kerana kemaruk dengan telefon dan juga rantai emas. Berlaku dengan sepasang suami isteri di India lah ya. Yang mana tergamak menjual bayi laki mereka yang berusia sebulan pada harga dalam angka ringgit Malaysia RM15,096 semata-mata untuk membeli telefon pintar dan rantai emas. Di mana kejadian terbongkar apabila ibu bayi membuat laporan polis pada 20 September lalu yang mendakwa dirinya dipukul suami. Dan semasa siasatan dilakukan, polis mendapati pasangan suami isteri itu menjual bayi laki mereka kepada seorang perantara pada harga RM120,000. Mereka menggunakan wang yang diterima untuk membeli dua telefon bimbit berharga RM25,000 ataupun dalam angka ringgit Malaysia RM1,062 serta rantai emas RM62 ataupun RM2,633 dan bayi itu kemudian dijual kepada seorang wanita lain pada harga RM270,000 ataupun RM11,466 sebelum diserahkan kepada seorang lelaki yang mengaku dirinya doktor dikenali sebagai Suresh dengan bayaran RM350,000 ataupun RM14,863. Dan Suresh akhirnya menyerahkan bayi itu kepada saudaranya dikenali sebagai Umar pada harga sama. Bagaimanapun, polis bergegas ke Hyderabad dan berusaha membawa bayi itu pulang ke negeri Maharashtra. Mangsa ditemukan lebih 550 km dari rumahnya. Selain merampas telefon bimbit dan rantai emas, polis terus menahan 7 individu. Itulah yang berlaku pada seorang bayi yang dijual oleh orang tuanya sendiri kerana ketaksuban orang tuanya dengan telefon bimbit dan juga rantai emas. Baiklah, cerita luar negara yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Macam mana pun kita ada cerita yang lebih hangat menerusi berita pagi ini. Berita, warta berita Keningau FM. Jadi nantikan bersama 7.30 minit pagi sambil-sambil anda bolehlah kongsikan ucapan dedikasi kamu orang ataupun view awal pagi ini kan. Manalah tahu ada yang ingin berkongsi view awal pagi ini di kebun masing-masing ke, di kawasan masing-masing ke kan. Kita bolehlah kita cuci mata tengok view yang kamu orang kongsikan pagi ini. Baik, kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syaknya.
1: Lagi santai kawan, jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Keningau FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ini saya kongsikan untuk anda terlebih dahulu berita sukan dalam negara. Okay, ini berkenaan dengan AIC Nagoya 2026. Malaysia terlepas emas ke-10, kekal dengan 9 pingat emas. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia AIC Nagoya 2026 tidak kesampaian selepas dua peluang terakhir menerusi Sukan Pedal dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Tandingan Christian Didier Chin, Aidan Yunus menyumbangkan perak menerusi acara pedal bergu lelaki sebelum skuad hoki negara akur dengan kekalahan 1-5 kepada juara bertahan India pada aksi final di G4 Prefectural Green Stadium. Keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas, menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010 namun gagal memperbaharui rekod berkenaan. Dan seterusnya, Russell yakin keputusan kelayakan yang lemah tidak jejas peluangnya di Malaysia.

0: Akan perlumbaan pusingan Manama yang dijadualkan semula pada Ahad yang diadakan di litar antarabangsa Sepang Malaysia akibat konflik di Asia Barat, empat petak di belakang pencabarnya. Sedikit perkongsian untuk berita sukan luar negara. England berpesta gol benam Croatia. Thomas Tuchel memuji persembahan mantap England selepas skuad kendaliannya membelasah Croatia 7-0 pada aksi Liga Negara-Negara Eropah awal pagi tadi. England berpesta gol di Rijeka menerusi dua jaringan Harry Kane dan Bukayo Saka, manakala Jude Bellingham turut menjaringkan gol selain menyumbang 3 bantuan jaringan. Akhir sekali, ini pula berkenaan dengan Spanyol atasi Ribcek. Yamal terus cemerlang. Lamine Yamal meneruskan prestasi cemerlangnya di depan gawang ketika Spanyol menewaskan Republic Czech 3-1 dalam aksi Liga Negara-Negara Eropah awal pagi tadi. Juara dunia itu kini tiga mata di depan England di puncak kumpulan A3 selepas skuad kendalian Thomas Tuchel membelasah Croatia 7-0 di Rijeka sebelum itu. Baik, itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kening FM.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seraman pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, sekejap nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya semuanya untuk anda Keningau FM. Kepasyonnya.
1: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, insentif dan kemudahan perlu diperkuku tarik Dr. ke Sabah. Jawatankuasa khas dicadang tangani banjir kilat di Sepanggar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Christine Anthony, dalam berita Sabah FM.